Yes, itu dia tadi Pamungkas 92 dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Harus sering-sering sih 92. Karena ya gimana ya, namanya situasinya juga sedang panas-panasnya kayak gini 92. Tapi ini bukan alasan untuk kamu membakar sampah sembarangan 92. Please banget nih 92, Tia minta tolong jangan bakar-bakar sampah sembarangan 92. Bahkan di pantauan terkini 92, Tia kutip dari Instagram Pelegian terkini 92, 6 jam berlalu api masih menyala 92. Teman Pro 2 gimana ya ini ya, karena ini benar-benar adalah di kawasan Jatayu, Beji Ayu, Legian Seminyak. Teman Pro 2 dari setengah 12 malam itu kebakaran kira-kira terpantau teman Pro 2, dan dari petugas pemadam kebakaran masih berjibaku melakukan proses pemadaman hingga pagi ini. Ini teman Pro 2, asap dari kebakaran ini juga menimbulkan bau yang cukup mengganggu di kawasan sekitar. Jadi mari kita doakan semoga proses pemadaman segera tuntas dan situasi dapat kembali aman teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2, tetap berhati-hati dan beri ruang bagi petugas yang masih melakukan penanganan. Dan kalau misalnya bisa bantu, mungkin bantu juga teman Pro 2 dengan hal-hal yang simpel. Misalnya mengurai lalu lintas di sekitaran sana teman Pro 2, dan pastinya membantu juga proses evakuasi dari korban-korban di sekitar sana teman Pro 2. Jadi stay safe teman Pro 2, dan pastinya stay listening.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Heh, kok gak pakai helm sih? Bahaya tau.
3: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
2: Mau deket, mau jauh, itu penting tau. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
3: Iya sih, tapi ribet aja. Kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
2: Jangan sepelein gitu dong. Kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit, kan?
3: Bener juga sih. Mending ribet sekarang daripada entaran.
2: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
3: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Yes, itu dia tadi Princess Cherry ini teman Pro2 yang sudah berkumandang ya lagu terbarunya teman Pro2, She Is Back. Yes, pernah sesuatu ya teman Pro2. But by the way, anyway, bahasanya teman Pro2, tapi kita masih terus bergulir ya teman Pro2 di pagi hari ini. Dan masih dengan topik yang sama teman Pro2. Kalau ada kebakaran, apa yang duluan kamu selamatin teman Pro2? Apakah barang atau orang atau gimana nih? Langsung ya teman Pro2 dicurhatin sekarang juga di story Instagram RRI Pro2 dan Pasar. Bentar lagi Tia bakalan bahas-bahas lebih jauh lagi. So, don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro2 dan Pasar.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yes, Smart Pro 2 masih bareng sama Tia in this morning vibes dan kita masih bahas-bahas topik yang sama teman Pro 2. Ini bahkan kalau misalnya kamu buka sosial media teman Pro 2 yang nongol pasti berita tentang kebakaran ya teman Pro 2. Bahkan nih setiap update ya teman Pro 2 ada aja berita kebakaran kayak teman Pro 2. Ini juga dari Instagram RRI Programa 3 ya teman Pro 2. Asap tebal membumbung tinggi. Kawasan padat penduduk di Batu Ceper 8 Jakarta Pusat kebakaran teman Pro 2. Oh my god teman Pro 2, ini juga ada ya fire destroys popular restaurant in Bali. Ini ada dari Instagram channel New Asia teman Pro 2 15 jam yang lalu. Tepatnya adalah Cafe Gado-Gado di Bali teman Pro 2 kemarin ya. Dan itu sudah dipadamkan ya teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, please be wise ya, ini dunia benar-benar panas teman Pro 2. Bahkan ini ada berita, sebuah bongkahan gletser raksasa runtuh di dekat salah satu sungai gletser paling terkenal di Greenland yang menciptakan gelombang besar yang melaju ke arah sebuah kapal yang berada di lokasi teman Pro 2. Dan oh my god, ini gede banget teman Pro 2. Aduh, ini pemanasan globalnya sangat terasa teman Pro 2. Dan gimana ya teman Pro 2, ini benar-benar dunia kita sedang tidak baik-baik saja karena kebakaran di mana-mana. Ini juga gletser yang bongkahan gletser juga runtuh teman Pro 2. Ya beberapa yang waktu ini juga yang menyebabkan banjir besar juga teman Pro 2. Jadi jaga kesehatan kamu teman Pro 2, jaga lingkungan juga karena kita tidak akan tahu masalah apa yang akan datang tiba-tiba teman Pro 2. Karena dunia kita udah semakin panas teman Pro 2 dan ya ini kita nggak tahu ya bahaya akan datang kapan ya teman Pro 2. Salah satunya adalah dari bongkahan gletser yang secara tiba-tiba bisa runtuh teman Pro 2. Jadi please be wise dimanapun kamu berada.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

Ya, 92 kita masih bahas-bahas tentang kebakaran ya. Pastinya banyak banget yang harus kamu pikirkan kalau kebakaran ini terjadi, teman 92, yang salah satunya adalah nyawa kamu yang paling penting, teman 92. Jadi teman 92, please be wise ya. Ingat barang-barang penting kamu, surat-surat penting, dan pastinya keluarga kamu juga. Kalau misalnya di rumah, amit-amit ya teman 92 ada kebakaran, solusi apa sih yang bisa kamu lakukan? Yang pertama pastinya cari tempat terbaik, tempat teraman. Teman 92 pastinya jauhi dari tempat kebakaran itu. Tapi kalau misalnya kebakaran masih kecil, teman 92, kamu bisa tutup ya api itu, teman 92, dengan handuk yang sudah kamu basahi. Jadi usahakan misalnya tabung gas yang bocor, teman 92, kamu selimuti itu sesuai dengan yang sering sekali ditampilkan, teman 92, atau diinfokan dan juga disampaikan untuk pencegahan dan penanganan dini terhadap kebakaran, teman 92. Jadi kalau misalnya kebakarannya udah gede, ya udah langsung telepon pemadam kebakaran, teman 92. Jangan takut, kamu harus sigap juga dari pemadam kebakaran menginfokan kepada kamu juga kedepannya harus bagaimana, teman 92. Dan you know what, bahas-bahas kebakaran, dia juga baru ingat, teman 92, beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah kurang lebih 2 minggu yang lalu, teman 92, benar-benar di belakang rumah Tia juga kebakaran. Makanya kayak dia agak takut-takut gitu loh tentang kebakaran ini, teman 92, karena benar-benar ada orang yang bakar lahan, dan lahan yang dibakar itu adalah ilalang, teman 92. Jadi kayak sampai sekarang pun masih terbang-terbang, teman 92, untuk bekas kebakaran ilalang itu ke rumahnya Tia, karena benar-benar di belakang rumah ya, teman 92. Jadi kalau misalnya kamu nih ngelihat orang yang bakar sampah, please dikasih tahu, teman 92, diberikan solusinya, sampahnya harus dipilah, dibawa, dikumpulkan juga, dan kalau misalnya memang sampahnya itu adalah sampah organik, bisa didaur ulang juga, teman 92. Jadi solusinya tidak serta-merta semuanya harus dibakar, teman 92, apalagi emosi kamu yang kebakar gara-gara ada orang yang bakar sampah yang bikin bau di lingkungan kamu juga, teman 92. Jadi mari lebih bijak lagi, teman 92, untuk hal-hal membakar dan listrik-listrik juga, karena nggak sedikit juga berita tentang korslet listrik yang menyebabkan kebakaran, teman 92. So please be wise and pastinya stay listening 95.3 RRI Pro 2 Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. 95,3 Pro 2 FM, yes, teman Pro 2 sudah terputar ya, Spot Morning Five spesial ya di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan ini tandanya jam 9 is already coming, teman Pro 2. Ya sudah lepas 3 menit dari pukul 9 WITA, teman Pro 2. Dan bentar lagi dia bakalan ngobrol bareng sama perwakilan dari Polda Bali, teman Pro 2. Dan obrolan di pagi hari ini agak serius tapi agak menyeramkan, tapi harus kamu dengarkan, teman Pro 2. Karena biar kamu lebih sadar lagi, lebih bijak lagi, teman Pro 2, tentang topik kita di pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita ya spill dulu ya, teman Pro 2. Kita bahas-bahas tentang main-main nih, tapi jangan main-main maksudnya, teman Pro 2. Dan kita akan bahas tentang bahaya senjata api dan bahan peledak, teman Pro 2, biar kamu juga tahu resiko dan konsekuensinya secara hukum itu bagaimana, teman Pro 2. Tapi setelah lagu yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2, selamat datang di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu of course barengan sama Tia. It is morning vibes teman Pro 2. Dan ya, tadi Tia udah spill juga ya teman Pro 2, little bit spill tentang topik kita di pagi hari ini. Bahas-bahas tentang bahaya senjata api dan juga bahan peledak teman Pro 2. Nah, kita pagi hari ini sudah kedatangan narasumber langsung dari perwakilan Polda Bali ya teman Pro 2. Seorang Bapak Dewa, dan kita akan kenalan secara langsung dulu. Selamat pagi Pak Dewa.
1: Selamat pagi Tia.
0: Oke, ini katanya tumben ya Pak ya main ya, ke Pro 2
1: ini
0: nih.
1: Kali pertama lah bagi saya nih jadi narasumber nih.
0: Oke, dan semoga nanti ada kesempatan lain juga. Amin. Biar kita bahas lebih jauh lagi, biar teman Pro 2 juga paham nih tentang topik di pagi hari ini yang lumayan serius ya Pak Dewa.
1: Betul,
0: ya.
1: Serius, sangat serius ini.
0: Serius banget.
1: Agak berat ya di pagi-pagi.
0: Gak apa-apa, makanya kita bawa dengan santai. Betul, apalagi betul. Menemani teman Pro 2 juga. Oke, sebelum kita masuk ke topiknya, Pak Dewa boleh kenalan lebih jauh dulu sama teman Pro 2 di pagi hari ini. Kameranya di atas.
1: Ya, terima kasih nih atas kesempatannya. Jujur, saya sangat senang sekali di sini bisa menyapa para pendengar. Sobat Pro 2, jadi perkenalkan nama saya Edewagede Yoga Setiawan. Pangkat saya Inspektur Polisi 2. Saat ini saya menjabat sebagai Panit Unit 1 Subdit 1 di Treskrim Polda Bali. Yang mana jabatan saya itu membidangi terkait dengan pengawasan senjata api dan bahan peledak.
0: Oke, ya. Berarti memang permasalahan dan pencegahan tentang senjata api dan bahan peledak adalah di bidangnya Pak Dewa itu.
1: Siap,
0: sendiri.
1: Betul.
0: Oke, ini gak sedikit juga ya berita-berita yang bahas-bahas tentang dari senjata api itu sendiri ya.
1: Betul,
0: Pak Dewa.
1: Betul.
0: Nah, apakah itu adalah alasan kenapa topik ini dibahas atau ada alasan lain nih Pak Dewa?
1: Ya, betul. Jadi dalam hal ini kan fenomena terkait dengan belakangan ini, berbagai macam mungkin teman-teman sudah mendengar di atau membaca di media online atau apa terkait dengan ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan senjata api, yaitu ada kemarin yang paling fresh adalah penembakan yang di Pak Malin di Canggu itu. Jadi itu salah satunya. Kemudian ya, kenapa ini yang kita bahas hari ini? Jadi intinya yang pertama karena terkait dengan senjata api itu, terkait dengan pengetahuan senjata api itu, supaya teman-teman juga mengetahui potensi bahayanya, potensi pidananya, kurang lebih seperti itu sih.
0: Oke, jadi pencegahan dan penanganan.
1: Betul.
0: Apalagi pasca kejadian yang tidak mengenakan itu sendiri.
1: Betul.
0: Ya Pak Dewa ya. Oke, berarti permasalahan yang bisa dibilang viral yang waktu itu dihadapi, ditindak juga oleh Polda langsung kah Pak Dewa?
1: Nah, jadi kita untuk terkait dengan di Canggu itu kita hanya asistensi saja. Jadi yang melakukan penanganan itu adalah dari rekan-rekan kita di wilayah, itu Polres Bandung sendiri yang sudah melakukan penindakan hukum sampai nanti proses itu sampai di pengadilan nanti. Jadi ada beberapa juga selain itu ada pengungkapan teman-teman yang dari Polresta terkait narkoba, ternyata di sana ada ditemukan senjata api rakitan juga. Dan kemarin juga dari narkoba Polda Bali juga melakukan penangkapan terhadap pelaku narkoba, ternyata juga ditemukan senjata yang diduga rakitan. Jadi sudah seberbahaya itu senjata yang masuk ini, tapi ya jangan takut. Jadi ya, polisi itu bukan apa namanya Superman yang bisa mengungkap ini sendiri. Jadi perlu bantuan jadi masyarakat, dari teman-teman juga, sehingga peredaran senjata ini bisa kita minimalisir.
0: Oke, bahkan dari narkoba pun gak serta-merta ngurus barang haram aja.
1: Betul.
0: Ya Pak ya. Ternyata barang haramnya lebih jauh dari narkoba itu sendiri juga.
1: Jadi penanganan itu nanti narkoba yang menangani terkait dengan narkobanya, kita dari Ditreskrimum Polda Bali yang menangani terkait dengan senjata api itu.
0: Jadi diambil alih ya Pak.
1: Oke,
0: jadi ternyata permasalahan gak sepenuhnya langsung terjun dari bidangnya Pak Dewa sendiri tentang senjata api, tapi ternyata perlu rekanan lain juga yang menemukan, ya langsung diserahkan
1: ya,
0: kembali.
1: Makanya, jadi pada intinya tuh yang utama adalah pencegahan. Jadi sebelum itu terjadi, pencegahan yang harus kita lakukan. Jadi ini semua ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kita nggak mungkin, polisi tidak mungkin bekerja sendiri. Masyarakat juga punya peran di sana. Nah, itulah, melaporkan seandainya ada teman-teman atau masyarakat melihat, jadi kita bisa tetap juga bertindak sesuai dengan prosedur.
0: Oke, jadi kalau misalnya amit-amit ya teman Polda, kamu ngelihat tiba-tiba ada, kok ada senjata api nih, langsung laporkan ke Polda Bali juga bisa. Betul. Ya Pak.
1: Jangan coba-coba menanganinya sendiri, karena itu dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain.
0: Oke, karena ini kita harus menandakutipkan kata selamat itu. Betul. Tadi ya Pak ya.
1: Itu yang paling utama kan.
0: Kita memang harus lebih menyelamatkan diri kalau misalnya bahas-bahas senjata api. Oke, senjata api itu sebenarnya apa aja sih Pak Dewo? Karena kita juga perlu mengedukasi teman Pro 2, selain pencegahan juga kita juga tahu nih sebenarnya apa aja sih yang seharusnya kita laporkan. Kan nggak mungkin nanti tiba-tiba kita pergi ke pasar rakyat beli senapan yang main-mainan. Betul. Terus tiba-tiba dilaporin ya Pak ya. Jadi kita juga harus mengedukasi teman Pro 2. Boleh disampaikan Pak Dewa sama teman Pro 2, sebenarnya senjata api dan bahan peledak itu sebenarnya apa aja sih Pak?
1: Nah, kalau senjata api itu ya nggak seperti beli gorengan di pasar gitu. Jadi ada di sana. Jadi itu memang harus ada perizinannya. Jadi mendapatkan itu tidak mudah. Jadi kalau kita bicara terkait dengan apa itu senjata api, yang jelas prinsipnya senjata api itu adalah senjata yang menggunakan tenaga hasil pembakaran bahan peledak untuk melontarkan proyektil dari dalam larasnya itu. Nah, yang dikategorikan senjata api ini ada beberapa, yaitu pistol, revolver, pistol mesin, senapan karabin, senapan mesin, dan senjata api laras panjang. Dan juga ada mungkin terkait dengan airsoft gun dan air gun, itu sebenarnya bukan senjata api, tapi pemakaiannya tidak bisa sembarangan. Itu ada yang mengatur juga, peraturan-peraturan yang mengatur itu untuk olahraga.
0: Oke, gitu. Berarti lebih jauh lagi untuk kepemilikan dari senjata api ini tidak bebas ya, betul, Pak Dewa ya.
1: Okay. Ada aturan yang mengatur terkait dengan kepemilikan berdasarkan spesifikasi dari senjata itu sendiri gitu, termasuk airsoft gun dan airgun itu.
0: Oke, nah Pak Dewa, berarti memang kepemilikan yang sejauh ini yang terlaporkan itu tentang penyalahgunaan itu, apakah memang dia punya sendiri secara hukum atau ilegal nih Pak Dewa?
1: Nah, itu jelas nama juga rakitan, Mbak. Kita jelas itu adalah izin dari sejauh ini yang sudah kita tangani itu tidak ada rakitannya. Itu kalau di Canggu itu ada izinnya, tapi dia sudah kadaluarsa. Yang jelas kalaupun ada izin, tidak boleh menggunakan itu secara sembarangan, apalagi kemarin itu kan sampai membahayakan keselamatannya orang. Itu poin utamanya itu.
0: Jadi punya nggak punya tetap harus tahu kapan sih bisa dipakai, kapan enggaknya ya Pak ya.
1: Harusnya jangan digunakan memang gitu.
0: Oke.
1: Iya. Berarti bahkan kita pun anggota pun membawa senjata api itu benar-benar penggunaannya sangat dibatasi sekali gitu.
0: Nggak boleh sembarangan ya.
1: Apalagi sekarang kan anak muda sekarang kan biar terlihat keren ini, tantang petendeng gitu.
0: Aduh.
1: Foto di medsos itu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Karena bukan hanya membawa atau menggunakan, memiliki, menyimpan pun itu bisa ada pidana seandainya tidak ada izinnya gitu.
0: Jadi balik lagi, ilegal dan legalnya sesuai dengan apakah kamu sudah mengurus itu secara hukum itu ya, tadi betul. Ya Pak ya. Oke, nanti kita bakalan bahas lebih jauh lagi Pak Dewa tentang kepemilikan dan juga penyalahgunaan dari senjata api ini. Karena ini benar-benar simpang siur sekali juga tentang kepemilikan tentang dari senjata api dan juga peledak ini. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yes, lagunya udah semangat banget buat nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan semoga semangat kamu diarahkan ke hal yang positif. Bener gak, Pak Dewo?
1: Betul, betul sekali. Masih pagi nih, semangat terus tetap positif.
0: Bener, dan diarahkan ke hal yang positif. Karena topik kita ini benar-benar risky ya, Pak. Risky. Bukan risky Rido ya, teman Pro 2, tapi beneran risky, teman Pro 2. And by the way, dari tadi kan kita bahas tentang senjata api nih, Pak. Boleh disampaikan lebih jauh lagi tentang bahan peledak itu apa aja sih, Pak? Apakah kayak kembang api itu juga bahan peledak atau ya, gimana nih, Pak Dewo?
1: Betul sekali, Mbak Tia. Jadi bahan peledak itu termasuk kembang api juga, salah satunya adalah itu. Jadi sebenarnya ada nyambung-nyambungnya juga sama topiknya Mbak Tia tadi kan, tentang kebakaran itu. Jadi sebenarnya ini adalah apa namanya, bisa jadi terkait dengan kebakaran itu masuk juga bahan peledak, jadinya meledak.
0: Bisa disebabkan oleh sesuatu yang meledak

0: yang sering didengar mungkin ya, terkait dengan mungkin teman-teman sering mendengar terkait istilah bom Molotov ya, seperti itu kan. Sebenarnya itu bukan bom sih, cuma itu alat pembakar yang ya saya nggak akan ceritakan atau bagaimana itu dibuat. Jadi yang jelas itu sangat risky sekali, apalagi kita sering dengar di ibu kota sering ada demonstrasi-demonstrasi yang menggunakan bom Molotov. Itu sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau bisa itu dihindari, apalagi sekarang informasi sangat bisa kita bebas akses di internet. Jangan sampai itu informasi yang kita bisa akses harusnya untuk edukasi bagi kita, jangan sebagai pemicu bahwa oh ini gini loh caranya buat bom Molotov. Jangan seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita dengan tahu informasi terkait dengan itu di media sosial, seandainya kita melihat baik itu keluarga atau teman kita yang membuat seperti itu, kita bisa mencegah sehingga ya kembali lagi seperti tadi kita sampaikan, keselamatan yang utama. Jadi dengan bisa kita mencegah itu terjadi, otomatis keselamatan diri, keselamatan orang lain, kita bisa amankan semuanya gitu.
1: Oke, jadi memang lebih ke arah edukasi dini ya, Pak Dewa ya. Karena nggak sedikit juga berita-berita tentang yang di luar negeri juga penyalahgunaan senjata tajam, senjata api ya itu ya Pak Dewa ya.
0: Betul, senjata. Ya itulah tujuan saya kesini kan memang untuk mengedukasi teman-teman. Jadi dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang baik itu menggunakan senjata api, bahan peledak, yang notabene semua itu adalah inspirasi dari mungkin senang main game yang online sekarang kan, seperti ya itulah game online yang menggunakan kekerasan itu. Sebenarnya itu ada ininya, apa namanya, bahkan ada e-sportnya juga. Tapi kalau kita tidak apa namanya bijak dalam ini, malah kita terinspirasi dengan game itu, malah itu akan bisa membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain, Mbak.
1: Oke, jadi ibaratnya pisau bermata dua ya, betul, Pak Dewa ya. Kalau misalnya dilakukan dengan kompetitif yang serius, yang benar, bisa membuahkan prestasi. Tapi kalau tidak, nanti ujung-ujungnya ke Polda, teman berdua.
0: Selain membahayakan keselamatan diri maupun orang lain, ya bagi kita risikonya adalah ya itu tersangkut peristiwa pidana. Yang paling penting sebenarnya itu keselamatan itu, karena kalau sudah terkait dengan senjata api, terkait dengan bahan peledak, kalau di game ada tombol start atau pause-nya kan.
1: Iya, ada cancel-nya juga.
0: Dunianya tuh nggak bisa, kalau sudah kadung meledak ya meledak gitu.
1: Benar, tapi itu ya harus disesuaikan. Film juga kan sekarang banyak film action.
0: Di film-film itu juga, makanya kan inspirasinya seperti itu gitu.
1: Oke, jadi teman Pro2, please be wise ya dengan kata selamat ini, kamu harus menyelamatkan diri juga teman Pro2, karena we never know, tiba-tiba di samping ada yang bawa, kan nggak tahu ya Pak ya.
0: Nah, seandainya nanti misalnya teman-teman ada melihat atau di sampingnya ada membawa seperti itu, kalau bisa jauhi, amankan diri dulu, amankan keselamatan, segera hubungi pihak wajib. Nanti pasti kita akan turun untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan. Jangan sok-sok jadi pahlawan. Itu karena kita tidak memiliki, saya pun sendiri tidak memiliki spesifikasi terkait itu. Ada teman-teman kami di Polda yang bagian J-bom namanya, yang bisa terkait dengan mengamankan bahan peledak atau apa gitu.
1: Jadi memang harus pakai, kalau dia lihat-lihat di konten itu harus pakai pakaian yang safety juga ya, Pak. Pakai APD lah simpelnya mungkin
0: APD-nya,
1: ya.
0: APD-nya polisi itu ya, terkait bom itu.
1: Oke. Karena kita orang awam kan juga, kalau misalnya kita tahu semuanya kan kita bisa menyelamatkan diri dengan itu. Tapi karena ini bahan yang berbahaya juga ya.
0: Yang penting kita pertama adalah selamatkan diri kita dulu, baru kita melakukan tindakan-tindakan menyelamatkan orang lain, dan juga baru kita menghubungi pihak berwajib.
1: Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih teman Pro2, yang pasti adalah gak boleh panik juga gak
0: betul,
1: sih Pak
0: jangan
1: Dewa,
0: panikan,
1: ya?
0: Jangan panikan. Kalau panikan tuh nanti akan nama juga orang panik, pasti akan terjadi tindakan-tindakan gegabah yang dilakukan itu, bisa jadi apa namanya, ya kita gak tahu apakah tindakan itu apakah bisa menyelamatkan diri atau malah nanti membahayakan dirinya mereka gitu kan.
1: Bisa jadi itu menjadi bumerang untuk kamu sendiri teman Pro2. Jadi itulah alasan kenapa Polda Bali juga bisa untuk membantu kamu, apalagi sudah ada bidangnya sendiri juga. Ya Pak Dewa, ya.
0: Sekarang kita ada akses kita untuk pelaporan masyarakat kan sangat mudah, yaitu dengan menelpon layanan polisi 110. Jadi kita segera nanti pasti akan turun ke TKP gitu.
1: By the way kan tadi Pak Dewa sempat menyampaikan ada syarat-syarat tertentunya juga nih untuk kepemilikan dari senjata api. Kan gak mungkin juga kalau kita tanya, kamu udah punya syarat, belum punya, itu kan gak mungkin ya Pak ya. Itu sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan gitu lah, selain tadi menyelamatkan diri. Kalau misalnya orang yang punya itu adalah gak sadar ternyata saudara kita atau teman kita sendiri yang udah di samping kita banget nih Pak Dewa, kan kita gak mungkin tiba-tiba menghilang dan menelpon langsung telepon polisi ya. Itu sebenarnya gimana sih pertolongan pertama lah bahasanya ya Pak Dewa?
0: Sebenarnya gini Mbak Tia, meskipun

0: Pun orang itu sudah memiliki izin terkait dengan senjata api yang dibawanya, tapi dengan adanya dia ya memamerkan senjata yang dimilikinya, itu adalah tindakan yang tidak patut, tidak sepatutnya itu. Bahwa orang itu diberikan izin itu terbatas jadinya, jadi hanya untuk pembelaan diri yang memang benar-benar terpaksa.
1: Okay.
0: Ya, itu pun hanya terpaksa. Nah ini kalau tidak pembelaan diri aja tidak, malah dia petantang metenteng, ya jelas itu harus kita jauhi itu orang seperti itu. Okay. Nah, gak apa-apa, kita laporkan saja ke kita, nanti kita akan melakukan pengamanan atau apa seperti itu.
1: Oke, jadi tetap kalau misalnya kamu panik, jangan diperlihatkan paniknya, tapi mencari solusi lain yang
0: mundur pelan-pelan.
1: Oke,
0: mundur,
1: gitu. Alon-alon asal kelakon ya bahasa Jawanya teman-teman.
0: Ingat keselamatan.
1: Ingat tanda kutip selamat. Oke, dari tadi kan kita udah bahas nih, ternyata tentang senjata api dan bahan peledak ini ternyata nggak jauh-jauh dari lingkungan kita, tapi ya syukurnya dia tidak mau melihat itu secara langsung. Langsung teman Pro 2 cukup di game aja ya. Yang jangan sampai menjadi inspirasi juga teman Pro 2. Tapi penyalahgunaan senpi yang ada di Bali ini sejauh apa sih kira-kira Pak Dewa, sejauh dari pengamatan Pak Dewa juga?
0: Nah seperti tadi saya sampaikan bahwa penyalahgunaan senpi itu ya terkait dengan hanya tidak bisa tindak pidana sendiri. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa ada pengungkapan-pengungkapan narkoba oleh teman-teman, baik itu di kewilayahan maupun di polda sendiri. Ternyata dalam kasusnya itu adalah dia ada memiliki senjata api di sana. Selain itu juga dengan memiliki senjata api, itu penggunaannya itu malah melakukan penembakan sehingga membahayakan nyawa orang lain. Gitu. Sementara itu, dan di luar pun sebenarnya banyak juga sih itu, makanya kita datang sini untuk mengedukasi. Seandainya memang ada teman-teman yang melihat ada dugaan-dugaan atau kejanggalan-kejanggalan, silahkan laporkan itu. Jangan ambil tindakan sendiri. Begitu juga dengan bahan-bahan peledak yang seperti itu tadi. Jangan coba-coba membuat, apalagi itu kan melihat internet itu, ya sebenarnya internet untuk mengedukasi, malah ya jadi pinter kita buat gitu. Jadi kan membahayakan keselamatan orang lain itu.
1: Oke, berarti memang ujung-ujungnya kalau misalnya melihat senjata api ataupun bahan peledak, tetap dilaporkan ke Polres atau Polda ya, yang lebih dekatnya juga teman berdua. Oke, by the way, kalau bahas bahan peledak ya Pak ya, Tia langsung kebayang sama orang yang nangkap ikan Pak Dewa. Nah itu apakah serupa juga bahan peledak yang ilegal atau gimana Pak Dewa?
0: Sebenarnya itu bahan peledak untuk menggunakan apa namanya menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak itu sudah lama dilarang itu. Setahu saya seperti itu, biar tidak salah saya nanti memberikan informasi. Setahu saya itu dilarang karena itu bisa merusak ekosistem dari laut itu sendiri gitu Pak. Kurang lebih sama atau tidaknya ya sama dengan bahan peledak itu kan ada menggunakan peledak di sana gitu. Jelas peledak itu ya, namanya juga kita kalau di sini bahan peledak jika meledak ya akan merusak bangunan, sama seperti itu kalau digunakan di laut ya kemungkinan akan merusak ekosistem laut itu sendiri. Cuman saya biar nggak salah ini itu bukan bidang saya, tapi yang jelas saya setahu saya itu sudah dilarang dari dulu gitu.
1: Oke, jadi kurang lebih sama juga penanganannya ya Pak Dewa ya, kalau misalnya ditemukan. Karena sometimes terlihat juga berita tentang penangkapan ikan yang bisa dibilang dengan cara yang ilegal juga yang bahan peledak itu tadi. Berarti itu 11-12 ya Pak ya, dengan
0: itu
1: penggunaan bom kayak yang tadi disampaikan, bom molotov, yang sebenarnya itu Tia sering lihat di game semua berdua.
0: Tapi apakah di game saja ya Tia ya?
1: Enggak.
0: Jangan diaplikasikan ke
1: amit-amit Pak Dewa.
0: Nyata ya.
1: Tia main game aja masih kayak bot yang enggak bisa ya Pak Dewa, apalagi in real life amit-amit ya teman berdua. Oke, tapi ada enggak sih Pak Dewa laporan tentang anak-anak atau anak muda deh gitu yang menyalahgunakan senjata api gara-gara terinspirasi dari film atau mungkin games itu tadi?
0: Saya bersyukur kalau sementara ini di Bali tidak ada. Dan semoga selamanya akan seperti itu. Semoga dengan ada edukasi yang saya lakukan di sini jadi tambah aware, tambah apa namanya kalau memang itu jadi semakin pintar lah. Tidak ada laporan-laporan seperti itu.
1: Oke, jadi pintar yang jangan pintar menggunakan senjata api, jangan ya teman berdua. Oke, berarti memang sejauh ini di Bali masih aman ya Pak Dewa. Ya, masih bisa dinetralisir juga permasalahannya. Jadi sejauh ini berarti permasalahan yang ada di Bali yang sejauh pantauan dari Pak Dewa adalah penemuan senjatanya aja ya Pak.
0: Ya betul, itu dengan terkait dengan pidana yang lain.
1: Oke.
0: Peristiwa yang lain itu tadi narkoba itu. gitu. Mm-hmm.
1: Jadi kayak nempel gitu ya Pak Dewo.
0: Dan itu masih kita dalami dari mana apa namanya dia mendapatkan senjata itu. Kita masih dalami itu.
1: Oke. Okay.
0: Dalam proses itu.
1: Ya juga ya, sometimes ada pertanyaan di benak dia juga kayak kok bisa orang itu punya ya teman pro 2 tapi itu. Daripada kita bertanya-tanya mending langsung aja ke Polda.
0: Itu sudah kita apa namanya proses. Mm-hmm. Jadi itu dalam proses lah itu.
1: Oke. Okay. Nah. Jadi semuanya akan diproses sesuai dengan penegakan hukum. Mm. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya untuk kepemilikannya itu Pak Dewo, sejauh apa sih hukuman yang diberikan atau proses hukumnya seperti apa sih Pak Dewo?
0: Nah, terkait dengan kepemilikan itu, kalau dulu itu diatur dalam undang-undang darurat. Mm-mm. Nah, sekarang dengan berlakunya KUHP nasional yang berlaku sejak tahun 2026 ini, di awal tahun ini, jadi itu sudah diatur di pasal 306 KUHP.
1: Okay.
0: Nah, itu ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Jadi itu bukan hanya menggunakan saja, jadi ada frasa-frasa dalam pasal itu adalah memiliki, menyimpan dan lain sebagainya, banyak itu. Okay. Jadi hanya memiliki pun itu sudah kena bisa pidana gitu. Jika itu tidak ada izinnya. Okay. Boleh beri izin tadi, tapi ya sesuai dengan syarat-syarat tadi. Ada beberapa spesifikasi. Sehingga senjata itu bisa diterbitkan izinnya oleh teman-teman kami di Intelkam Polda Bali gitu.
1: Okay. Tetap dengan kaitannya dengan bidang lain lagi ya Pak Dewo ya. Gak boleh yang langsung dari bidang Pak Dewo itu sendiri tadi.
0: Kami kan hanya pengawasan. Jadi izinnya itu nanti dari Intelkam.
1: Okay. Gitu. Dari keamanan bidang lain lagi bidang. Ya teman-teman berdua. Oh berarti memang panjang ya rutenya biar bisa punya yang legal ini ya Pak Dewo ya.
0: Ya kalau bisa jangan memiliki itu sih. Kalau memang teman-teman tertarik dengan senjata api, banyak ada apa namanya lapangan tembak yang bisa dijadikan
1: arena bermain lah ya,
0: betul ya. Untuk menggunakan misalnya penasaran nih habis main game gimana rasanya untuk
1: nembak secara langsung,
0: silakan. Ada beberapa lapangan tembak yang sudah menyediakan sarana dan prasarana itu, dan itu safety, dan kita bagian pengawasan pun sering turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap lapangan tembak tersebut.
1: Oke. Berarti memang tetap ada controllingnya juga. Betul, ya Pak Dewo ya, biar nggak nanti amit-amit ya terjadi hal-hal yang
0: dan
1: tidak.
0: Dan di sana sudah ada senjata-senjata api yang disediakan memang di sana, jadi nggak perlu bawa senjata di situ, di sana memang sudah ada disediakan. Jadi tinggal sana ya, mungkin ada beberapa paket yang bisa disediakan, silahkan di sana bisa tembak, bisa disalurkan lah keingintahuannya. Gitu. Jangan coba-coba nyari di mana ya saya bisa beli senjata ini.
1: Jangan ya teman-teman berdua. Jadi jangan sampai kamu coba-coba ini coba-coba senjata api ini mirip sama coba-coba narkoba ya Pak Dewo ya.
0: Jangan-jangan itu jangan pokoknya itu.
1: Sangat berbahaya ya, mengerikan sekali juga kalau kita bahas-bahas. Tapi lebih baik dibahas untuk edukasi daripada kamu tiba-tiba dan gak tahu gak jelas juga. Betul, ya Pak Dewa ya. Oke, nanti kita bakalan bahas lebih jauh lagi tentang gimana sih kita biar tahu nih mengarahkan hal yang positif. Ini kan juga skill juga ya Pak Dewa ya. Nanti gimana sih skillnya diarahkan kemana, seperti yang udah di-spill dikit tadi sama Pak Dewa teman Pro 2. Jadi stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, Teman Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar in this morning, vibes Teman Pro 2. Dan yes, kita masih bareng sama Pak Dewa di pagi hari ini, Teman Pro 2, bahas-bahas tentang senjata api ya, Teman Pro 2. Dan juga peledak yang tadi sudah disampaikan juga, apa sih spesifikasinya. Dan juga ternyata penyalahgunaannya syukurnya sejauh ini masih di fase yang kepemilikan ya, ya. Pak Dewa ya. Ya semoga nanti kasusnya tidak yang meningkat yang semengerikan itu ya Pak Dewa ya. Karena dia gak masih kebayang banget dengan berita yang di Thailand kalau gak salah ya Pak Dewa ya, penyalahgunaan senjata api yang katanya gara-gara dibilang yang enggak pembulian lah ya, ya bahasanya ya Pak Dewa. Ternyata sebahaya itu juga dan menyangkut dengan keselamatan satu sekolah ya simpelnya. Betul. Pak Dewa ya. Oke. Nah, tentang penyalahgunaan di Bali kan sejauh dari penyalahgunaan narkoba yang ternyata ada kepemilikan ya yang tadi disampaikan sama Pak Dewa. Cuman ya sempat terakhir yang di Canggu ya Pak Dewa ya. Itu berarti dengan WNA.
1: Itu kebetulan pemiliknya adalah WNI.
0: Oke, berarti sudah diusut juga dari Polres yang ada di sana. Oke, semoga selesai dan tidak ada yang seperti itu lagi, agak mengerikan. Betul. Ya Pak Dewa ya. Dengar beritanya aja udah mengerikan, apalagi yang langsung ada di sana.
1: Apalagi ada di dekatnya.
0: Oke,
1: seberbahaya itu.
0: Boleh disampaikan nggak Pak Dewa, gimana sih pencegahan dari permasalahan senjata api dan peledak yang ada di Bali sejauh ini Pak Dewa?
1: Sebenarnya sih kalau terkait dengan pencegahannya seperti tadi sudah banyak kita sampaikan. Nah, sebenarnya saya ingin membahas terkait dengan apabila teman-teman ingin mencoba tadi, apalagi ini menembak ini kan ada olahraganya, apa namanya, badan yang menaungi secara resmi perbakin itu tadi. Nah, kemudian kalau memang rasa ingin tahunya itu sangat tinggi, ya jangan disalurkan dengan cara membeli secara ilegal atau apa namanya, mencoba memilikinya dengan cara-cara yang ilegal tadi, tapi coba disalurkan melalui wadah yang resmi. Misalnya itu kan olahraga menembak. Jadi itu udah bisa kalau emang kita berlatih secara disiplin, apa namanya, rutin, nanti kita bisa tahu terkait dengan mendapatkan edukasi. Selain mendapatkan edukasi terkait senjata itu sendiri, ya kita bisa
0: jadi atlet juga ya.
1: Jadi atlet kan prestasi jadinya.
0: Benar-benar
1: prestasi.
0: Okay.
1: Jadi di situ tidak hanya belajar nembak, disiplin, keselamatan terkait dengan senjata api, tanggung jawab kita. Karena kita dulu apa namanya, pas pendidikan ya kita ditekankan sekali terkait dengan senjata api itu, ya istilahnya adalah istri pertama itu. Jadi kemana-mana yang harus gimana caranya kita memperlakukan senjata itu dengan sebaik-baiknya, karena itu selain bisa membahayakan diri sendiri, itu pun bisa membahayakan keselamatan orang. Jadi untuk bisa menyalurkan, memang siapa tahu memang di sana ada hasratnya, sehingga hasratnya itu bisa membuahkan prestasi kan, gitu ya. Itu daripada digunakan secara sembarangan.
0: Gitu. Jadi diarahkan ke wadah yang memang bisa mengasah skill untuk kamu pengen nembak-nembak itu ya, Teman Pro 2. Oke, berarti sejauh ini di Bali juga banyak ya lapangan tembak
1: ada,
0: ya, Pak Dewa.
1: Ya. Silakan di searching di internet itu banyak semua. Ada, silakan baik itu mau menembak secara airsoft gun, air gun itu ada. Senjata api pun ada. Nah, itu nanti ada, kalau memang mau ini silakan gabung dengan, ya itu tadi, klub-klub menembak itu tadi. Saya kan pasti akan dibina di sana. Selain untuk bisa menyalurkan tadi, ya bisa untuk terus semoga bisa jadi prestasi kan.
0: Bisa mewakilin Bali ya Pak ya. di agenda-agenda kan banyak banget PON yang sekarang udah banyak banget. Dan kalau sejauh pandangan Tia, tempat nembak kalau gak salah yang paling dekat sini sih yang di Topati ya Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, ada di Topati. Ada juga yang swasta, itu kan milik perbakin, ada yang swasta juga gitu.
0: Berarti memang itu sudah diatur secara hukum juga ya, Pak Dewa sudah. Ya.
1: Dan itu pun kepemilikan senjata yang ada di sana. Jadi secara izin legalitas itu memang sudah legal
0: diatur.
1: Semua, legal semua itu. Karena ada instruktur-instruktur nggak sendiri itu nanti, kita kan didampingi itu.
0: Tapi dari Pak Dewa sendiri pernah langsung nembak?
1: Kita emang secara rutin emang ada pelatihan menembak, mungkin secara setahun sekali itu, atau 6 bulan sekali kita pasti ada pelatihan-pelatihan menembak. Kita yang memang bergerak di bidang ini aja pun harus berlatih gitu. Apalagi yang tidak ada qualified terkait dengan itu, ya otomatis ya mau nembak kemana, sasarannya kemana jadinya, kan gitu jadinya.
0: Berarti memang dari Pak Dewa sendiri juga masih di fase belajar juga ya, dan terus belajar
1: terus. Karena kita namanya juga manusia kan, setiap hari tanpa belajar kan, belajar terus, berlatih gitu.
0: SIM aja diperbarui terus ya. Betul. Pak Dewa ya, apalagi skill yang kayak gak sering dipakai juga. Berarti memang dari Pak Dewa sendiri menyarankan ya, salah satunya kalau misalnya Teman Pro 2 pengen kepo nih sebenarnya situasi di games atau di film itu nyatanya seperti apa ya Pak Dewa ya, bisa diarahkan untuk langsung aja ke lapangan tembak teman pro 2. Karena pastinya itu juga mengasah skill kamu, dan seperti yang kita sampaikan tadi, bisa jadi atlet juga ya,
1: bisa,
0: Pak Dewa.
1: Kalau memang ada prestasi di sana.
0: Kalau misalnya nih, Pak Dewa kan nggak sedikit ya anak-anak yang di bawah umur remaja ya Pak Dewa ya, yang main games. Terus habis itu kayak nggak sedikit juga ya, tadi bahkan di sebelah juga ada yang menyampaikan kalau anak-anaknya pengen kepo tentang senjata-senjataan gitu Pak Dewa. Itu sebenarnya bisa diarahkan ke tembak sejak dini atau di edukasi yang sebagaimana kira-kira Pak Dewa?
1: Kalau masih anak-anak ya, untuk saat ini ya lebih baik kita edukasi dulu, penggunaannya seperti apa, bahayanya seperti apa, jadi biar mereka mengenal dulu gitu. Karena juga anak-anak emang kepo seperti itu kan. Ya kalau bisa disalurkan lewat game aja dulu, tapi kita edukasi bahwa ya sebenarnya apa yang ada di game ini kalau kita aplikasikan ke nyata ya berbahayanya seperti ini loh. Gitu. Kenapa berbahaya ya? Selain ada keselamatan diri yang kita ini bisa, keselamatan orang lain juga bisa ini terdampak gitu loh.
0: Oke, berarti memang edukasi secara langsung ya Pak Dewa ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi. Oke, last but not least, boleh disampaikan Pak Dewa pesan buat teman Pro 2 terkait dengan topik di pagi hari ini yang bisa dibilang lumayan serius tapi penting banget untuk dibahas ya Pak Dewa. Silakan.
1: Betul. Ya, yang intinya saya di sini hanya ingin menyampaikan bahwa senjata api dan bahan peledak itu bukan sesuatu yang harus kita takuti sebenarnya secara berlebihan, tapi juga bukan sesuatu yang bisa kita anggap bahwa oh itu cuma permainan, oh kita mengentengkan itu, tidak bisa itu. Jadi apalagi di era media sosial, kemudian kemudahan memperoleh informasi, rasa ingin tahu itu sebenarnya wajar, cuman ya rasa ingin tahu itu harus disertai dengan edukasi tadi, pengetahuan. Jadi kita tahu itu tanggung jawabnya, kesadaran terhadap risiko yang kita miliki itu apa saja. Nah, dia pada rasa ingin mencoba, silahkan tadi ke wadah-wadah yang sudah disediakan, lapangan tembak, dan semua itu legal. Jangan coba-coba yang ilegal. Intinya saya ingin menitip pesan bahwa apabila menemukan benda yang diduga sebagai senjata api, amunisi, granat, atau bahan peledak lainnya, intinya satu, jangan disentuh. Kedua, jangan dipindahkan. Tiga, jangan dicoba. Dan yang keempat, yang penting adalah segera laporkan kepada pihak yang berwenang untuk dapat diambil tindakan selanjutnya.
0: Oke. Jadi memang kalau misalnya amit-amit kamu melihat, jauhi dan laporkan ya teman Pro 2.
1: Cerdas dalam mengambil keputusan, disiplin dalam bertindak, dan bertanggung jawab terhadap keselamatan diri maupun orang lain.
0: Oke. Terima kasih Pak Dewa. Balik lagi ke kata selamat itu tadi ya. Kita harus selamat.
1: Karena tidak ada tombol pause dan
0: stop. Gak bisa diundo ya teman Pro 2, tetap lanjut terus ya teman Pro 2. Oke, kalau misalnya pengen lapor ke Polda berarti memang langsung di nomor 110 tadi. Oke, teman Pro 2, itu dia ending dari obrolan kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Dewa sekali lagi, wakil Polda Bali yang sudah hadir di pagi hari ini. Semoga edukasi hari ini nyampe ke teman Pro 2 juga, karena ini adalah salah satu hal yang sadar gak sadar ada di lingkungan kita.
1: Betul
0: ya
1: sekali,
0: Pak Dewa.
1: Betul sekali.
0: Jadi pentingnya waspada juga dengan lingkungan kita teman Pro 2. Oke, sekian dulu topik kita di pagi hari ini teman Pro 2, dan waktunya udah mau habis juga. Jadi mohon maaf juga Pak Dewa kalau misalnya ada salah-salah kata di obrolan kita di pagi hari ini, dan mohon maaf juga teman Pro 2 karena waktunya udah habis ya. So langsung aja Tia pamit undur diri, pamit juga dengan Pak Dewa dan rekan yang bertugas di belakang, ada Kak Dode yang membantu Tia di siaran pagi hari ini. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another day. Bye bye teman Pro 2. Bye bye.
2: Kawasan Metropolis Hamburg 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo maju, maju,
1: ayo maju, maju. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

dipancarluaskan dari kawasan Metropolis, Hayombrook 70, Denpasar. Hai, teman bro 2, it's me, Mita Wulandari yang bang udara nemenin kamu selama beberapa waktu ke depan. So, buat kamu yang kepo, kira-kira kita bakal ngobrolin apa hari ini? Pantengin terus ya di 95,3 FM, your truly best friend.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Kalau kita ngomongin warisan budaya, mungkin yang kebayang adalah sesuatu dari masa lalu yang kita jaga biar gak hilang. Tapi bagi aku ada yang sedikit berbeda. Kain batik. Batik itu living heritage, warisan yang masih hidup dan terus kita gunakan sampai hari ini. Kita pakai, kita kembangkan, kita kenalkan ke generasi berikutnya. Bahkan kita bawa ke dunia fashion yang semakin modern. Jadi batik tidak hanya cerita dari leluhur kita aja, tapi juga cerita yang sedang kita tulis sekarang.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses, berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

Ada satu pesan kamu buat pecinta batik. Jangan pernah cuci batik kesayangan kamu pakai deterjen biasa, apalagi disikat. Biar warnanya tetap awet dan motifnya gak pudar, pakai lerak atau baby

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

Siapa yang bilang batik harus selalu dipakai untuk acara formal? Sekarang batik sudah masuk ke berbagai jenis fashion keseharian kamu. Ada yang dibuat jadi dress, outer, kemeja, rok, bahkan aksesoris. Motif tradisional juga bisa banget kok dipadukan dengan desain yang modern. So, batik itu sebenarnya ya nggak harus kelihatan jadul. Justru letak serunya adalah kita bisa ikut membawa batik ke gaya kita sendiri atau di mix and match. Karena ya kita juga harus menjaga tradisi, tapi tampil kekinian juga boleh banget kok.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.
2: Teman terbaik.

0: Ngomong-ngomong soal batik, kalian tahu gak sih apa itu canting? Kalau dilihat bentuknya kecil banget ya, tapi perannya besar banget. Canting dipakai untuk menorehkan malam ke kain, dan dari situlah motif batik mulai terbentuk. Jadi bisa dibilang, pembatik itu seperti sedang menggambar menggunakan lilin panas. Menariknya, setiap goresan tangan bisa punya karakter yang beda-beda. Makanya batik tulis kerasa lebih personal, karena ada tangan manusia di setiap garisnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Siang Tamu Prodo barengan aku Mita Wulandari di Info Prodo edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Musim liburan musim panas wisatawan mancanegara di sejumlah negara segera berakhir. Sehingga pemerintah Provinsi Bali menyiapkan strategi untuk menjaga arus kunjungan dan okupansi akomodasi pariwisata yang ada di Bali. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Iwayan Sumarejaya mengatakan keamanan dan kenyamanan wisatawan perlu dijaga, termasuk dengan memastikan kesiapan pelaku pariwisata menghadapi musim penghujan. Diversifikasi daya tarik melalui sport tourism, wellness tourism, dan juga gastronomi terus diperkuat untuk menjaga kunjungan wisatawan. Selain Australia, pasar Asia seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Singapura kembali menjadi sasaran pengembangan pariwisata yang ada di Bali. Sumarejaya juga mengatakan nih, Tamu Prodo, penguatan pasar Asia diperlukan di tengah dinamika geopolitik global. Dengan konektivitas penerbangan dan promosi digital menjadi bagian dari strategi. Promosi juga akan diperkuat melalui konten digital yang mengangkat destinasi dan gastronomi Bali serta agenda pariwisata hingga akhir tahun 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Bali menyambut positif rencana untuk menambah negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan karena dinilai dapat memperluas akses wisatawan mancanegara. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ida Ayu Indah Yustikarini mengatakan kebijakan tersebut masih dalam pembahasan pemerintah pusat ya, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, dan juga manfaat ekonomi seperti apa nih teman-teman Prodo. Kemudian akses juga dinilai sangat penting karena sekitar 55% pertumbuhan ekonomi yang ada di Bali masih bergantung pada sektor pariwisata. Selain kebijakan visa, Indah juga menilai konektivitas penerbangan dan harga tiket yang terjangkau juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali. Menurutnya, dampak pariwisata tidak hanya dirasakan sektor akomodasi dan perjalanan, tetapi juga UMKM, pertanian, perikanan, serta sektor pendukung lainnya. Pemprov Bali berharap penambahan negara penerima bebas visa dapat segera diputuskan dengan tetap memperhatikan keamanan dan dampak ekonomi bagi daerah seperti apa.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Mide Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Mide Chills.
0: Hey halo merudu, masih barengin aku Mita Ulenderi. Yes, the midday chill hari ini. Dan aku seperti kemarin ya, nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Dan selama sejam ke depan kita bakal masuk ke section Produa Headlist. So, buat kamu yang kepo, kira-kira bakalan ada informasi apa begitu ya, ngomongin siapa di sini aja di RRI Produa Denpasar. Dan buat kamu teman Pro 2, kita juga ada program kolaborasi begitu ya. Barengan aku sendiri sih, of course, aku bakal menghadirkan segmen cantik dan cerita, di mana di sana kamu bakal mendapatkan informasi mengenai batik, of course ya. Buat kamu yang kepo, kapan aja nih Mita cerita tentang batik? Nah, patengin terus Instagram aku, especially Instagramnya Cantik dan Cerita. Gak lupa juga ya buat follow our social media RRI Pro 2 Denpasar. Itu username-nya di X, di Facebook, di Instagram, of course ya.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Temu Pro 2 kalau tampilan kalian beberapa minggu ini penuh dengan dance challenge, teaser, dan juga potongan lagu K-pop ya. Ya, memang sih Agustus ini lagi ramai banget ya. Salah satu comeback yang paling disorot datang dari Stray Kids lewat mini album This and That yang dirilis kemarin ya, 7 Agustus. Dan seluruh track ini ditulis, diproduksi juga sama Bang Chan, Jiang Bin, dan Han ya. Jadi warna musiknya emang sangat dekat dengan identitas Stray Kids sendiri. Dan ini ngebuat K-pop menarik. Comeback sekarang tidak hanya soal nih lagunya bagus apa kagak begitu ya, tapi mulai dari visualnya, koreografi, teaser, sampai challenge di sosmed, semuanya ikut menentukan apakah satu lagu bakalan terus muncul di tampilan kita. Jadi kalau tiba-tiba kamu hafal begitu ya chorus lagu Stray Kids padahal iya menurut kamu ini lagunya agak asing, ya mungkin algoritma dari social media kamu udah nyampe ke kamu, teman Pro 2.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Fran yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Oh, aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka itu dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan gadi-gadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 di Pasar. Siapa yang ingat dengan video Baby Shark Tutututut? Nah itu ya, ingat banget, sampai detik ini masih ingat ya temu Pro 2. Nah salah satu anak yang dikenal lewat video viral itu adalah Park Geun-rung ya. Sekarang udah banyak remaja ya dan siap debut sebagai artis K-pop. Ya ampun, aku dulu kalau nyanyi itu biasanya meong-meong gitu ya. Sampai detik ini gak jadi artis, jadi penyiar ya temu Pro 2. Bahkan video Baby Shark yang dibintanginya ketika masih kecil udah ditonton miliaran kali ya. Kayaknya satu masyarakat di bumi, bukan satu, semua ya, semua masyarakat di bumi raya ini nonton dia ya. Dan setelah bertahun-tahun viral, dia justru masuk ke industri K-pop dan menyiapkan debut dengan single judulnya Wave ya, Ombak. Kebayang gak sih dulu dikenal sebagai ya udah artis yang cimit-cimit begitu ya. Sekarang masuk ke dunia idol. Oh, I wish ya. Ini juga menunjukkan betapa panjang umurnya sebuah konten yang viral di internet. Sesuatu yang kita lihat sebagai hiburan saat ternyata bisa mengubah perjalanan hidup seseorang, teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya, Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi, buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya teman Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

menarik banget untuk dibahas sama anak-anak muda ya. Sekarang kalau lagi viral di social media, contoh di TikTok atau Reels, kita bahkan gak selalu tahu ya judulnya apa, penyanyinya siapa, begitu kan. Kadang yang viral justru versi yang slow, di remix, jedak-jeduk atau potongan beberapa detik dari sebuah lagu. Bahkan ya, ini ada data short video pada 1-15 Agustus kemarin menunjukkan tren ini masih oke, ya kuat banget. Bahkan sejumlah audio yang paling banyak dicari justru merupakan versi yang slow atau remix, bukan versi original ya. Artinya ya, sekarang satu lagu bisa punya banyak cerita begitu ya, kehidupan. Ada versi original untuk streaming, versi speed up buat dance challenge kamu, versi slow-mo untuk edit video TikTok kamu, sampai remix jeduk-jeduk fangkot begitu yang punya. Ya udah oke, pasarnya sendiri. Contohnya aku begitu ya. Jadi jangan heran kalau kamu bilang aku tahu lagunya, tapi enggak tahu judulnya. Karena ya wajar aja ya, di era sekarang, eranya TikTok, jeduk-jeduk segala macam, kadang sound yang hanya sepotong itu lebih terkenal daripada lagu aslinya, teman Bro 2. Get loose. Hot boys, yeah, I see you. Get loose. You wanna see some hot girls? Huh. Well, here's a little preview.

0: It's trivia.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

kita perhati aksung kirlang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita awangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

produk kamu masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang kita bakalan masuk ke informasi seputaran kuliner. Jadi buat kamu yang lapar, sama aku juga lapar ya. Karena memang sudah jamnya teman Pro 2, aku bakal ngasih informasi nih kira-kira ada makanan enak apa lagi begitu yang perlu kita coba teman Pro 2 ya. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Tapi kita memproduksi sama Sejujurnya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ada satu warna yang kayaknya belum mau pergi ya dari dunia kuliner. Warna hijau ya, favorit kita semua. Apalagi kalau bukan matcha, karena di tahun 2026 ini matcha masih jadi salah satu makanan dan minuman yang hype banget ya. Tidak hanya matcha latte, sekarang matcha bisa ditemukan dalam bentuk cake, cookies, ice cream, tart, and many more ya. Bisa juga di kopi, begitu ya. Menariknya, yang ngebuat matcha terus diminati, tidak hanya rasanya ya. Dan kita buat anak muda warna hijaunya ya, itu punya daya tarik visual yang kuat ya, estetik. Alias sebelum diminum ya udah cekrek-cekrek dulu. Nah, kalau kamu ngerasa fitmu penuh sama makanan warna hijau, ya kamu gak kesendirian kok, aku juga suka temen produk.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

Tengi teman Produ yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi maca, sekarang kita geser ke dessert yang beberapa waktu terakhir sukses ngebuat banyak orang penasaran. Pistachio kunafa, ya, perpaduan teksturnya kunafa coklat krim pistachio masih jadi salah satu tren kuliner yang banyak dikembangkan ke berbagai bentuknya, ya. Ada Dubai Chewy Cookie. Maaf ya, ya ampun, bahasa aku kasar banget. Cookie maksud aku, ya. Ya ampun, ini memang teman aku suka bisikin di belakang begitu, ya. Dan bahkan tren ini sudah masuk ke kreasi UMKM dan jajanan kekinian di Indonesia, ya. Dan menariknya lagi karena satu tren dessert bisa, ya udah, kembang kempis aja begitu kemana-mana, ya. Mulai dari coklat batangan, cake pastry, sampai dessert cup, ya. Jadi ya begitulah, ya. Kadang yang bikin makanan viral tidak hanya rasanya, tapi sensasi ketika kita ngelihat itu makanan, kita gigit, oke, kita rasakan bareng-bareng. Begindang teman Pro 2, ya.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apaan sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar ya. Nah, satu ini ya makanan yang bagi aku menarik banget. Makanan lokal ya, ternyata gak kalah hype. Sekarang banyak banget UMKM yang mengambil jajanan atau bahan makanan yang sebenarnya udah familiar banget ya, kemudian dibuat lebih modern dari rasanya, bentuk sampai kemasannya kayak gimana. Di berbagai festival kuliner Agustus ini, makanan kayak batagor, cimol, roti, nasi pedas, sampai jajanan dari berbagai daerah dikumpulkan dan dikemas sebagai kuliner yang sedang hype begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang tren kuliner, nggak selalu berarti harus menemukan makanan yang betul-betul baru atau Pro 2 ya. Kadang ya udah makanan yang udah lama kita kenal, kasih touch of creativity begitu ya, supaya ketemu sama cita rasa yang oke di generasi yang sekarang ya. Dan buat kamu para pelaku UMKM, ini jadi peluang yang gede banget, karena makanan sederhana pun bisa viral karena punya rasa, cerita dan tampilan yang ngebuat orang makin penasaran ya, teman-teman Pro 2. Segitu dulu, kita nanti akan beralih ke informasi yang lain ya di sini aja di Pro 2 Denpasar.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, terlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, salsa parila, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.

Kamu masih dengerin aku, Mita Wulandari di RRI Pro 2 Denpasar. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI Denpasar bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan gerakan Pasar Murah UMKM. Kegiatan ini akan berlangsung di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Gerakan Pasar Murah UMKM menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih, kemudian Fresh Mart dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging, dan tentunya ya teman Pro 2, Perumda Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan pun juga menghadirkan berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula, hingga minyak goreng. Untuk kebutuhan buah-buahan segar, tersedia produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marliani. Kebutuhan telur ayam tersedia dari Imade Sudarma, sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, Igusti Ngurah Jalan Jana dari KWT Umas Sedana menyediakan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Dan bagi kamu pecinta olahan ikan, tersedia ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi, jangan lewatkan gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayamuruk 70 Denpasar. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali nih, teman-teman Pro 2.

Tengi Temu Pro 2 Mensa Cijinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ya, sekarang kita bakal beralih ke informasi seputaran olahraga ya. Sering banget ya kita ngerasa hidup itu enggak lengkap, enggak afdol kalau kita tidak makan atau mengkonsumsi yang manis-manis. Es kopi susu lah, cake, cookies, coklat, bilangnya cuma satu, jaman satu, satu tambah satu jadi 1000 ya. Tapi tenang, kalau kamu suka makanan manis, bukan berarti otomatis nggak bisa punya badan yang fit, badan yang singset begitu ya. Kuncinya tetap aktif dan memperhatikan pola makan secara keseluruhan. Jadi don't you think ya, aku habis makan dessert, berarti harus olahraga 2 jam. Ya nggak perlu juga ya. Yang penting tubuh kamu tetap gerak secara rutin. Jalan cepat, naik tangga, bersepeda, atau dance workout bisa jadi pilihan kamu nih, teman Pro 2. Kalau kamu lebih milih olahraga yang kayak gimana nih?

Lagi temu Pro 2 MNC joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau target kamu tidak hanya sekedar aktif, tapi juga pengen lebih kuat, lebih ketun, jangan cuma mengandalkan kardio. Coba combine dengan latihan kekuatan. Contoh seminggu ada sesi jalan cepat atau jogging, kemudian 2 hari sisihkan waktu untuk squat, lunge, push up atau latihan resistance band. Rekomendasi untuk orang dewasa setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang per minggu ya, ditambah latihan penguatan otot minimal 2 hari ya. Jadi buat kamu si sweet tooth, strateginya bukan haram hukumnya makan dessert, tapi tetap aktif, latihan dengan konsisten, dan tahu posernya kayak gimana nih.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

0: Kaya, Ucah.
1: Ya.
0: Ih, senyum dong.
2: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
5: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas buat tubuh jadi sehat.

Lagi teman Prodo yang masih cinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ini yang paling penting, teman Prodo, jangan sampai olahraga dijadikan alasan untuk yaudah terserah aku mau makan apapun yang aku mau, ya, atau sebaliknya. Jangan juga kamu ngerasa bersalah setiap kali makan sesuatu yang manis, ya kayak aduh harusnya aku gak makan itu ya. Kalau lagi pengen dessert, nikmatin aja, tapi coba perhatikan porsinya dan seimbangkan dengan makanan yang lebih bernutrisi sepanjang hari. Tambahin protein, sayur, buah, dan cukup air. Pola makan yang sehat memang tetap menganjurkan membatasi gula tambahan, bukan berarti harus menghilangkan semua makanan manis dari hidup kamu ya. Jadi prinsipnya sangat simple, boleh kamu makan manis tapi tetap gerak, jangan berlebihan teman Pro 2 ya. Sekitar dulu, kita masih punya satu section lagi di sini aja di Pro 2 Denpasar. You're truly best friend.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kamu masih dengerin aku ya, Mita Wulandari di sini di RRI Pro 2 Denpasar. And teman Pro 2 ya, kalau kita ngobrolin tentang entertainment, aduh ini banyak banget berita yang bisa kita bawa begitu ya. Jadi buat kamu yang kepo, kamu bisa dengerin di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar. Tahu bentar baik kamu. Oke, teman Pro 2 ya, enggak lupa juga nih ya buat kamu teman Pro 2 yang demen banget dengerin siaran kita, bisa langsung aja akses di rri.co.id or even more better di RRI Digital.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brewery dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

Lagi Temu Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Temu Pro 2, thank you so much yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Sekarang teman Pro 2 aku bakal ngasih updatean ya. Ada film yang siap banget tayang minggu ini dan kisahnya bukan sekedar romance biasa ya. Judulnya Baby Udon. Udon lapar dong ya. Yang terinspirasi dari cintanya Fanny Kondo dan Hajime. Film ini tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 3 September ya. Dengan Caitlin Halderman sebagai Fanny dan Denny Sumargo sebagai Hajime. Ceritanya ya ngebawa kita ngeliat perjalanan yang unik ya. Ketika sebuah pasangan diuji oleh kondisi yang gak mudah. Yang menarik lagi, film ini juga mengajak penonton melihat hal-hal yang sering kita anggap biasa dalam hubungan ya. Mungkin itu pasangan, keluarga, kesehatan, sampai waktu bersama. Jadi buat kamu yang suka banget film romance tapi pengen cerita yang lebih emotional dan relatable, kamu bisa nonton film ini nih, teman Pro 2. Teman.

Thank you teman produk yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Anyway, teman produk lanjut lagi ya. Sekarang ada kabar terbaru dari Katsei, ada Sofia Laforteza. Dipastikan. Nah, belum bisa ikut rangkaian tour The Wild World Tour di Inggris dan Eropa yang di bulan September ini ya. Karena Sofia masih menjalani masa hiatus untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Kabar ini tentu ngebuat fans ikut ngasih support ya, dukungan. Apalagi sebelumnya manajemen juga udah mengumumkan kalau Sofia nggak akan mengikuti beberapa aktivitas grup. Ini juga jadi pengingat sama Pro 2 ya. Datangnya industri entertain yang serba cepat, meskipun seorang artis ini ada di puncak popularity ya, kesehatan tentunya perlu jadi prioritas utama mereka. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang sama kayak Sofia yang lagi ngejar banyak hal, ngejar duniawi banget deh ya, rest itu bukan berarti kamu berhenti ya, tapi ke postpone aja sebentar, take a break, itu akan lebih berharga teman kamu nanti udah mendapatkan semuanya tapi kamu malah ambruk teman Pro 2 ya. Gimana, kamu pilih yang mana?

thank you so much yang udah pantengin aku dari tadi ya sampai detik ini banget. Thank you so much atas antusiasmenya teman Pro 2. Karena udah jam nih, aku harus pamit ya teman Pro 2. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Aku Mita Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Bye bye.

Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brewery dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

disiarkan langsung dari kawasan Metropolis NMO70 Denpasar. Halo, selamat siang teman Pro 2 bersama dengan Yogi kembali menemani kamu di gelaran Afternoon Tea sampai nanti di jam 8 malam. Dan seperti biasa opening kali ini Yogi cuma mau say hello aja untuk kamu yang sekarang ingin mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Nanti kita bakal ketemu lagi untuk kasih tahu lebih jelasnya kayak gimana sih program-program dari Afternoon Tea.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Tentunya nih Taman Prodo udah 30 menit lepas dari jam 3 sore. Ini tentunya juga menjadi pembukaan kita di awal gitu ya. Seperti janjinya Yogi, kira-kira bakalan ditemani dengan lagu-lagu seperti apa aja sih di hari ini gitu ya. Dan tentunya untuk menemani kamu juga Taman Prodo untuk beraktivitas di sore hari ini. Mungkin yang sudah siap-siap untuk pulang kerja, ataupun juga untuk yang sekarang masih bekerja aja atau baru masuk.

0: Dan untuk teman-teman semua nih, teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, kamu juga bisa mengupdate informasi Pro 2 FM Denpasar melalui media sosialnya Pro 2 FM Denpasar, baik dari Facebook, X, Instagram, juga TikTok dengan username yang sama di RRI Pro 2 Denpasar. Yogi juga mau ingetin untuk kamu bisa langsung aja untuk simpan nomor telepon atau juga WhatsAppnya Pro 2 di 089-6200-3900. Dan Yogi juga mau nyapa kamu nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar secara streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang ada di App Store dan juga Play Store yang sudah kamu download ya. Subscribe YouTube channel kita juga boleh banget nih, teman Pro 2 ada di RRI Denpasar. Dan programnya apa aja sih Kak? Baru tadi dikasih tahu informasi seputaran dari ekonomi dan juga ada talk show atau tidak gitu ya. Tentunya semua informasinya bakalan berderet gitu teman Pro 2 sampai nanti di jam 7 malam. Sebelum nanti jam 7 sampai jam 8 kita bakal mendengarkan informasi budaya juga. Request lagu juga udah boleh banget nih teman Pro 2. Yogi bakal open untuk kamu yang kepingin banget dengerin lagu kesukaannya kamu di sore hari ini sampai nanti di jam 6 sore. Dan tentunya ini untuk kamu yang sekarang mendengarkan Pro 2, pastikan untuk selalu setia dulu di Pro 2 FM Denpasar, karena Yogi sudah siap untuk spill satu persatu semua suguhan yang harusnya kamu dengarkan di sore hari ini. So without any further ado, we going back to the other music. It's gonna be a fun time for us. Dan kalau misalnya kamu sekarang ada waktunya chill time, ini kayaknya momen juga untuk bisa mendengarkan lagu-lagu yang mungkin bisa membuat kamu jadi lebih bersemangat lagi di siang hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Well, well, well, teman Pro 2, kembali bersama dengan Yogi menemani kamu di siang hari ini, dimana kali ini mungkin sedikit gimana ya Yogi bilangnya ya, agak sedih ya, karena situasinya semakin parah untuk melihat kondisi kebakaran hutan yang ada di Kalimantan nih ya, teman Pro 2. Kita lihat dikutip dari USS Fit nih ya, dimana rumah yang terbakar nih menjadi salah satu bagian yang dipublikasikan juga, dan panik disampaikan juga oleh Endang Susilawati kepada tim penyelamat saat proses evakuasi warga pada Sabtu kemarin di Jalan Raya Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang rumahnya dilaporkan terbakar juga efek kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah tersebut. Dan lewat video yang dibagikan oleh AFP, Endang tengah berusaha memastikan adik dan kakeknya itu bisa keluar dari rumah setelah kebakaran hutan yang lahannya itu meluas hingga mengumpung permukiman di sekitar Jalan Mahir Mahar, teman perdua. Dan ia juga mengatakan bahwa masih banyak sekali korban-korban yang terjebak di sana. Dalam situasi yang dipenuhi dengan asap tebal dan juga bara apa yang berterbangan gitu ya, tim penyelamat nih harus melakukan evakuasi pada malam hari dengan jarak pandang yang terbatas. Dan sebelumnya ke rapat Endang juga disebut sudah berusaha memadamkan api sejak sebelum setengah hari, teman perdua. Di tengah kepanikan tersebut juga sebanyak 8 orang berusia 14 hingga 76 tahun dilaporkan berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup setelah dijebak akibat kebakaran yang melanda kawasan tersebut. Dan kebakaran hutan, lahan dan juga terjadi sekitar Palangkaraya pun juga membuat warga harus berhadapan langsung dengan asap pekat, kobaran api dan juga risiko jebak di dalam rumah mereka sendiri. Dan ini baru satu bencana aja, teman Pro 2 ya, tapi kita belum selesai dengan bencana yang ada di NTT dengan gempanya, sekarang ada kebakaran hutan. Dan terakhir Yogi dapat kabar informasi di daerah Sunset Road ya, katanya ada kebakaran juga. Ini kayaknya perlu dikonfirmasi dulu deh. Yogi akan mencari tahu dulu informasinya. Dan stay safe ya teman-teman ya. Kayaknya lagi lelah banget nih dunia. Yogi juga lelah. Semoga semua yang lagi lelah di dunia ini bisa tetap bisa merasakan syukur. Dan ya, kita berdoa untuk kebaikan kita semua masing-masing lah ya. Karena yang positif katanya kembaran yang cool, teman berdua.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Baiklah teman Pro 2, sekarang waktunya untuk informasi Pro 2 yang akan dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana untuk edisi hari ini, Selasa, Sabtu, September 2026. Informasi yang pertama datang dari gudang rongsokan di Denpasar terbakar, proses pendinginan masih berlangsung. Upaya penanganan kebakaran yang melanda di Jalan Nakula, Gang Jatayu, Banjar, Mergaya, Desa Pemucutan Kelot, Kecamatan Denpasar Barat yang terjadi pada Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 22.30 WITA hingga saat ini masih terus berlangsung. Api dengan kecepatan melahap bangunan yang dipenuhi dengan barang bekas dengan tuas luas sekitar 4,5 hektar area. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar Imadeti Rana ini mengungkapkan penangkapan kebakaran sampai saat ini masih dalam tahap pendinginan. Dalam upaya pemadaman, pihaknya mengarahkan semua pos dari Damkar Denpasar dan Badung. Dalam proses penanganan, ia juga mengakui tidak ada kendala akses maupun sarana-prasarana. Hanya saja karena tumpukan barang bekas dengan jumlah yang cukup banyak menyebabkan api merembet dengan sangat cepat. Pihak ini masih menunggu alat berat untuk mempermudah proses pendinginan. Pade Tirana lebih mengatakan pada kejadian tersebut beruntung tidak ada korban jiwa. Hanya sampai saat ini belum diketahui penyebab terjadi kebakaran. Ia juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap kebakaran terutama pada puncak musim kemarau. Tirana menambahkan pihaknya belum dapat memastikan total kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut. Pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran. Beralih ke informasi lainnya, datang dari pemanfaatan potensi kekayaan maritim untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah Denpasar kini mengalami penggeseran signifikan. Nelayan kecil yang mengoperasikan perahu berukuran di bawah 2 GT ini makin kesulitan mendapatkan hasil tangkapan di wilayah perairan tangkap atau fishing ground. Yang tentunya ini menjadi atensi juga. Ketua DPC HNS Kota Denpasar Iwayan Suteja ini mengungkapkan pergeseran wilayah tangkap kian jauh ke tengah laut serta masif aktifnya transportasi laut di sepanjang pantai Denpasar menjadi pemicu utama menurunnya populasi dan ketersediaan ikan pesisir. Selain itu, polusi suara dari kapal cepat atau speedboat ini serta sisa buangan bahan bakar mesin tempel di kawasan perairan Serangan hingga matahari terbit dinilai turut memicu migrasi biota laut dan juga merusak ekosistem dari terumbu karang. Guna mencegah keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, pihak HNSI Kota Denpasar ini mendesak pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum dan ruang yang adil bagi keberadaan nelayan tradisional atau bendega. Selain jaminan perlindungan ruang pesisir, para nelayan kecil di Kota Denpasar juga membutuhkan dukungan berkelanjutan berupa bantuan sarana-prasarana, penangkapan ikan, serta kepastian pasokan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi teman Pro 2. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan gelaran dari Afternoon Tea sampai nanti di jam 8 malam.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Take off position, cabin crew, take your seat for take off.
4: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
5: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
4: Ya udah deh.
3: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Baiklah teman berdua, berhubung kali ini Yogi sendirian aja, Yogi bakalan mau ngomongin soal percintaan. Sedih-sedih tapi ya udahlah ya. Ini kalau kamu tuh mudah jatuh cinta teman berdua dan merasa selalu harus dalam hubungan romantis, bisa jadi nih ya kamu tuh adalah seseorang yang hopeless romantik tuh. Hati-hati ya, kamu tuh bisa terjebak dalam hubungan yang buruk lalu tidak bisa membedakan yang mana red flag dan juga cinta sesungguhnya. Mengutip dari Very Well Mind, seseorang hopeless romantik selalu memandang cinta melalui kacamata dongeng. Ia juga selalu mencari belahan jiwanya yang ideal teman berdua. Sayangnya cara pandang ini menyebabkan seseorang mengabaikan tanda-tanda buruk dari pasangan atau juga calon pasangan. Memahami apa saja ciri-ciri hopeless romantik bisa membantumu mengenal dirimu sendiri, bahkan menyadarkan orang terdekat kamu agar lebih berhati-hati dalam mencari jodoh. Mau tahu kayak gimana? Selengkapnya Yogi bakal sampaikan selama 1 jam sampai nanti di jam 5 sore.

0: Tips of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

Baik lagi 95,3 teman produ ah. Yogi masih ngomongin soal hopeless romantic ya, yang dimana nih mungkin kamu menjadi bagian salah satu yang juga merasakan rasa-rasa yang dibilang ingin banget merasakan cinta, tapi sayangnya cintanya tidak sepenuh itu. Bagi seseorang yang hopeless romantic ini ya, romansa cenderung tuh berkembang dengan pesat ketika baru mulai kencang teman produa dengan seseorang ya. Ia bahkan langsung membayangkan masa depan bersama. Satu hal yang harus diwaspadai menurut Psych Central, hopeless romantic ini cenderung mengidealkan orang yang dicintai, terutama pada tahap awal hubungan teman produa. Ini tuh bisa memberikan tekanan pada pasangan karena ekspektasi tinggi, dan juga di sisi lain bisa membutakan yang namanya kita terhadap red flag yang dimiliki oleh pasangan kita. Kemudian menemukan cita romantis menjadi prioritas hidup nih teman produa. Sayang banget ya, memang penting ya untuk menemukan jodoh di dalam hidup, namun jika sudah menjadi prioritas hidup dalam tingkat yang sudah obsesif, ini termasuk ciri-ciri orang hopeless romantic teman produa. Kamu perlu melihat dunia itu lebih luas dengan menemukan nilai dan

0: dengan siapapun, alias halu-halu Bandung cenah gitu ya. Untuk kamu nih yang sekarang lagi hopeless romantik, mungkin sudah membayangkan kalau misalnya nanti punya anak berapa, terus rumah tangganya seperti apa dan lain sebagainya. Jujur li, ini sebenarnya kayak manifesting, tapi manifesting yang dramatik banget ya. Jadi bingung juga apakah kalau orang yang manifesting ini akan dikatakan juga sebagai seorang hopeless romantik. Tapi sebenarnya masih ada lagi nih beberapa hal lagi yang menjadi ciri khas dari hopeless romantik teman berdua. Nanti Yogi bakal balik untuk kasih tahu kamu lagi. Jadi pastikan untuk setia dulu ya.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Kita masih ngebahas seputaran dari hopeless romantic nih teman Pro 2 ya. Apa itu hopeless romantic lainnya yang dihadapi oleh situasi saat ini gitu ya. Mungkin para remaja vintage mengalami buku, film, dan musik romantis jadi bahan-bahan favorit. Kalau kamu tuh seorang yang hopeless romantic ya, tentunya genre romantis menjadi hal yang paling kamu kejar jika mencari buku, film, atau juga musik baru gitu ya. Coba cek kembali buku, film, hingga penyanyi favoritmu. Apakah semuanya romantis? Sering mengalami cinta bertepuk sebelah tangan teman Pro 2 ya. Orang yang hopeless romantic tuh terkadang susah move on. Jadi kalau kamu masih sering ini merindukan seseorang yang tidak memiliki perasaan sama denganmu, bisa jadi kamu tuh tipe hopeless romantic teman Pro 2. Ini tuh tak lepas dari kebiasaan mudah jatuh cinta. Perasaan cinta itu juga cepat berkembang bahkan sebelum mulai kenal dengan orang yang dijatuhi cinta. Bahasanya dijatuhi cinta ya. Akibatnya ini ya, para hopeless romantic ini cenderung jatuh cinta pada orang yang tak membalas perasaan mereka teman Pro 2. Terus kemudian sering merayakan hal-hal kecil juga nih teman Pro 2. Ternyata mini reward ini juga mempengaruhi ya. Menurut laman The Good Man Project, orang hopeless romantic itu juga sering merayakan hal-hal kecil dalam suatu hubungan. Perayaan 100 hari pacaran, memiliki couple item seperti baju yang sama, hingga memberikan banyak hadiah tanpa perlu menunggu momen ulang tahun teman Pro 2. Dan tentunya itu menjadi salah satu bagian dari hopeless romantic ternyata. Dan melihat keindahan dalam segala hal teman Pro 2. Melihat keindahan dalam segala hal termasuk ciri-ciri orang hopeless romantic. Laman Marriage bercontohkan, sikap positif tersebut itu seperti bahagia melihat rumput liar tumbuh di celah trotoar karena menganggap itu adalah bunga yang akan mekar. Dalam hubungan misalnya ya, jika melihat calon pasangan sudah memiliki 6 hubungan yang buruk sebelumnya, ia yakin hubungan ketujuh tuh dengan akan menjadi hubungan yang paling tepat. Itu tuh ciri-ciri orang-orang hopeless romantic yang bisa kamu deteksi dari pola pikir dan juga kebiasaan sehari-hari ya teman Pro 2. Apakah kamu merasa relate atau ada orang di dekat kamu menunjukkan ciri-ciri ini? Hati-hati, jangan sampai skip tanda red flag pasangan saking hopelessnya gitu ya sama yang namanya romantic. Syukurnya Yogi masih bisa sadar antara logika dan juga perasaan teman Pro 2 ya. Cepat ilfeel malahan, gampang jatuh cinta tapi gampang juga ilfeel. Jadi aku termasuk yang hopeless romantic atau sebenarnya red flag ya. Itu dia nih teman Pro 2 ya, untuk kamu yang mungkin sekarang lagi mengalami situasi yang lagi butuh cinta tapi cintanya ternyata bertepuk sebelah tangan lah, atau gak menemukan cinta yang tepat lah, atau mungkin sebenarnya semuanya hanya salah di waktunya aja teman Pro 2. Tapi apapun itu Yogi tetap berdoa ya, cinta itu gak mesti harus dapat dari pasangan, mungkin aja dari teman-teman, dari orang-orang sekitar, keluarga, ataupun siapapun yang mungkin bisa memberikan atau menjatuhi cinta itu kepada kamu teman Pro 2. Karena pada dasarnya cinta itu bisa didapatkan dengan semudah kita bernafas aja sih sebenarnya. Merayakan hal-hal yang kecil juga menjadi salah satu faktor, ingat ya. Tapi kan rewardnya harus sama pasangan. Tapi kalau rewardnya lebih mensyukuri, kayaknya itu menjadi bagian yang penting juga ya untuk kita menjalani hidup kita di masa saat ini.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

Alright, masih bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar. Dan tentunya masih juga memberikan berbagai macam suguhan yang bisa menemani kamu selama 1 jam lagi nih teman Pro 2 ya. Sampai nanti sebenarnya 2 jam ya, sampai dari jam 7. Tapi dari jam 1 sampai jam, kenapa 1 jam lagi? Karena nanti bakalan dipotong sama Pinky Sandiel, terus juga nanti ada Adzan dan lain sebagainya. So, without another further ado, please stay tune terus ya di Pro 2 FM Pasar. Nanti Yogi akan balik lagi untuk update beberapa informasi lainnya yang pastinya bisa kamu dengarkan di Pro 2 FM dan Pasar. Teman terbaik kamu. Hit Music Station.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

Baiklah teman Pro 2, ya masih bersama dengan Yogi. Sesuai juga janji, Yogi bakal mau updatein seputaran apa nih teman Pro 2. Nih ada seputaran dari badak-badak kita ya. Jadi Indonesia ini memang mengamankan dua posisi dalam jajaran 10 besar destinasi wisata satwa liar terbaik di dunia versi Wildlife Experience Index. Jadi ekspedisi penelusuran badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten ini serta pengamatan orangutan di hutan Kalimantan berhasil menembus jajaran teratas pengalaman wisata berbasis konservasi global tersebut ya. Indeks yang dirilis oleh perusahaan berjalanan Bailey Robinson dan juga dikutip dari Euronews, pengumuman 30 pengalaman interaksi satwa liar paling memikat di dunia. Jadi penilaian didasarkan pada 6 indikator utama: kelangkaan satwa, keterpencilan lokasi, nilai konservasi, eksklusivitas, aksesibilitas, serta peluang perjumpaan dengan satwa. Dan masing-masing indikator diberi bobot nilai maksimal itu 10 untuk menghasilkan skor akumulatif berstandar 100 gitu. Hasilnya eksplorasi badak Jawa di Banten ini berhasil menempati peringkat 5 dunia dengan skor 85/100 ya. Sedangkan pengamatan orang utan Kalimantan menduduki posisi ke-8 dengan skor 84/100. Posisi teratas daftar wisata satwa liar terbaik dunia ditempati oleh aktivitas trekking gorila gunung di Rwanda atau Uganda dengan raihan skor 90/100 teman Pro 2. Destinasi ini juga mengantongi nilai sempurna untuk indikator peluang perjumpaan lantaran ketatnya regulasi kuota pengunjung dan pendampingan pemandu profesional. Peringkat kedua ditempati oleh ekspedisi Penguin Kaisar di Antartika dengan skor 88,5, disusul dengan pengamatan dari Antelope Saiga di Kazakhstan di urutan ketiga gitu dengan skor 87. Direktur penjualan Bailey Robinson, Sarah Parker, itu juga menggarisbawahi bahwa nilai jual utama dari wisata satwa liar terletak pada korelasi antara kelaksanaan spesies dan juga keterpencilan habitatnya sendiri ya teman para dua. Itu menjadi sesuatu hal yang penting. Dimana tadi kita udah tahu 10 destinasi wisata satwa liar itu termasuk Indonesia ada 10, ada 2 ya bahkan ya di deretan 10 besar gitu ya. Sekali lagi di tracking mulai dari gorila gunung di Rwanda, penguin kaisar di Antartika, antelope saiga di Kazakhstan, terus ada macan tutul yang ada di Himalaya teman para dua, badak Jawa yang ada di Banten Indonesia, badak hitam di Namibia Kenya, terus kemudian ada beruang kutub di Shalbak, terus orang utan dari Kalimantan juga, gorila dataran rendah timur, Republik Demokratik Kongo, terus kemudian ada safari anjing liar Afrika di Botswana, Tanzania. Itu dia teman berdua ya, yang bisa dibilang tempat-tempat yang bisa dibilang menjadi encounter satwa-satwa liar yang sangat bisa eksotik bisa dibilang ya di Indonesia itu sendiri. Kira-kira kalau kamu disuruh milih mau ketemu di daerah mana nih teman berdua ya, boleh banget untuk kasih tahu ke Pro 2 FM Denpasar.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Yah, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

Cocok banget lagu ini diputarin dari orang-orang yang sekarang lagi memikirkan banyak sekali hal di dalam otaknya yang berkeliling entah kenapa di olahraga ya di kepala kita. Sama kayak beberapa teman aku yang sekarang lagi merasakan kelinglungan, teman produser termasuk diriku juga nih ya. Kalau dipikir-pikir ternyata banyak juga ya kejadian-kejadian di bulan Agustus ini yang bikin gong kebiar. Perasaan PKB-nya udah selesai di bulan Juli, ini masih aja berlanjut sampai bulan Agustus. Dan tentunya semoga September ini menjadi hari yang cerah ya untuk kitanya ke depannya, biar bisa lebih bernafas lagi teman Pro 2, karena kita tahu banget ya susah banget nih merasakan kenikmatan duniawi akhir-akhir ini, walaupun sebenarnya ya masih bisa dijalanin aja. So that's it, Avril, what's the hell. Sudah itu ditambah lagi nih sama peraturan yang baru lagi datang dari maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. Ini menjelaskan ya mengenai perubahan ketentuan bagasi yang mulai berlaku pada 1 September EKE hari ini teman Pro 2. Dengan skema berbasis jumlah koli atau piece concept untuk tiket yang dibeli atau diterbitkan pada awal bulan depan gitu ya. Dan tentunya Direktur Transformasi Garuda Indonesia Neil Raymond Mills ini juga mengatakan penerapan piece concept ini diharapkan dapat membantu pelanggan memahami kapasitas bagasi dengan lebih jelas sejak merencanakan perjalanan ya. Dalam skema piece concept, apabila tiket mencantumkan satu piece maksimal 23 kg, maka penumpang hanya dapat membawa satu koper dengan berat hingga 23 kg. Membawa dua koper dengan total berat yang sama tetap akan dihitung sebagai dua koli.

Teman Pradua. Begitu pula apabila tiket mencantum 2 piece, 2 x 23 kg, artinya penumpang dapat membawa 2 koper dengan berat maksimal masing-masing itu 23 kg dan juga tidak dapat menggabungkan seluruh kuota menjadi 1 koper berbobot 46 kg gitu. Jadi hanya bisa 1 kopernya aja, nggak bisa misalnya total kopernya 3, tapi total koper 3 itu totalnya tuh 23 kg itu nggak bisa teman produksi, cuma bisa 1 aja, satunya harus dimaksimalin sampai 23 kg. Kalau lebih berarti itu 2 koli jadi hitungannya, dan itu membuat jadi kayak stres sekali ya. Bahkan aturan ini pun juga menjadi runyam untuk orang-orang yang suka berpergian dengan over kapasitas, which is yuk itu suka banget ya kalau misalnya tipenya yang membawa barang-barang yang hampir tidak berguna sebenarnya, tapi we never know gitu ya apa yang akan terjadi di masa depan, so we just preparing ourselves for protecting and give the best experience when we are going overseas, like doing the traveling and also holiday with the friends, ya gak sih? Jadi ya kadang-kadang kita bawanya gak cuma satu koper aja, tapi lebih dari satu koper, yang mana ini kita tidak melebihi kapasitas dari beratnya kayak gitu, cuma jumlahnya aja. Masa ini tidak bisa dipertimbangkan? Kalau misalnya kopernya tidak muat gitu ya, terus apa yang harus kita lakukan? Menggunakan baju dengan semaksimal mungkin sampai dengan kopernya penuh dan juga cukup gitu, gak sih?

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu juga pengen bebas, lepas tanpa hambatan, tapi jangan lupa untuk selalu berdoa untuk semua kelancaran itu bisa terjadi, teman perdua. Ya, Yogi mau jeda dulu nih, teman perdua. Nanti tepat di jam 6 sore kita akan mengaturkan pujian sandi untuk daerah Denpasar dan sekitarnya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan azan maghrib di menit 21. Dan semuanya akan terhubung bersama dengan Yogi dan juga bersama dengan kamu di mana lagi kalau bukan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Sesungguhnya apa yang kita lihat tidak ada yang abadi. Semuanya akan berubah. Yang abadi hanyalah perubahan tersebut. Semasa hidup, ciptakanlah perubahan untuk mewarnai jalan hidup ini. Manfaatkan kesempatan yang ada untuk menciptakan perubahan ke arah kemajuan. Hadapilah hidup ini dengan penuh perjuangan untuk membuat namamu menjadi abadi.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

tekit perat yak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: cukup pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Daripada mencari yang tidak pasti, mendingan yang pasti-pasti aja. Nanti kita akan mengaturkan puja di Sandia. Bukan dong, azan maghrib untuk daerah Denpasar dan sekitarnya sesaat lagi. Jadi pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM Denpasar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kembali bersama dengan Yoyi 95,3 Pro 2 FM Denpasar. How was teman-teman Pro 2? Tadi kita udah dengerin berbagai macam updatean terkini, terus juga udah dengerin lagu-lagu yang bisa Yoyi putarin buat kamu. Dan tentunya masih bersama dengan Yoyi di siaran kali ini teman Pro 2. Yoyi masih menemani kamu lagi beberapa menit aja nih teman Pro 2 yang masih kepingin dengerin lagu-lagu menarik dan juga mendapatkan informasi lainnya yang pastinya bisa menemani kamu di sore hari ini sembari pulang ataupun juga beristirahat. Bisa langsung aja setia terus di mana lagi walau bukan di Pro 2 FM Denpasar. Dengarkan siaran ini juga secara streaming daring dan dimanapun kamu berada, melalui WhatsApp juga boleh, pokoknya semuanya tersedia bersama dengan Yogi sampai nanti di jam 7 malam. Tapi semuanya siaran afternoon tea sampai nanti di jam 8 malam ya teman-teman Pro 2. So, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

95,3 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Yogi masih menemani kamu di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Sebagai informasi terakhir nih ya, yang bakal Yogi kasih tahu sama kamunya teman Pro 2, ya ini ada momen yang pastinya menarik banget untuk kamu ikuti, dimana kita tahu banget ya kasus David nih teman Pro 2. Siapa sih yang gak kenal sama David yang satu ini? Cenah, iya kan? Jelang menghadapi persidangan kasus pembunuhan Celesta Rivar Hernandez, David ini kini harus mengganti tim hukum 3 pengacara yang sebelumnya ditunjuk untuk mewakili musisi berusia 21 tahun tersebut ya, yakni Blair Berg, Merlin Bednarski, dan juga Regina Peter, resmi mengundurkan diri dari kasus ini nih teman Pro 2, as per AFP. Ketiganya itu bahkan juga enggak memberikan alasan terkait keputusan tersebut teman Pro 2. Salah satu pengacara Blair Berg ini sebelumnya sudah terkenal sebagai salah satu celebrity lawyer di Amerika Serikat yang pernah menangani berbagai kasus sejumlah nama besar kayak Mel Gibson, Harvey Weinstein, Britney Spears, hingga Lindsay Lohan. Posisi mereka itu kini dilaporkan diambil alih oleh Los Angeles County Public Defender's Office. Dan David yang memiliki nama asli David Anthony Burke ini juga dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan appointed counsel dan akan dibela oleh public defender Walid Kandil. In case kalau misalnya kamu terlewat ya, David ini sebelumnya telah mengaku tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan Celesti Rivas Hernandez 14 tahun ya, dimana jenazahnya sendiri teman Pro 2 ya ditemukan pada September 2025 aka udah setahun di dalam sebuah Tesla yang terdapat daftar di alamat sang musisi. Jaksa menuduh David ini membunuh remaja tersebut setelah dugaan hubungan seksual mereka serta melakukan mutilasi terhadap jasadnya sendiri teman Pro 2. Dan David sendiri itu membantah dakwaan tersebut lewat pleanya. Dan selanjutnya ya, sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober teman Pro 2. Untuk sekarang kasus itu masih berjalan dan juga David tetap berstatus sebagai terdakwa yang belum dinyatakan bersalah juga. Masih didakwa aja, belum jadi pelaku teman Pro 2. And what do you think guys dengan situasi kayak gini? 3 pengacara kondang mengundurkan diri cenah. Ya, kita doakan sajalah ya kasus-kasus seperti ini nih sebenarnya jadi momok juga ya untuk para musisi. Kalau sadar diri aja kalau public figure itu harus lebih berhati-hati dan juga beretitude yang baik lah ya. Besok Yogi kalau misalnya jadi public figure kira-kira bisa gak ya menahan situasi ini?

Baiklah teman Pro 2, it's time for Yogi to signing out. Dan setelah ini kita bakalan siap-siap untuk mendengarkan apa kakak. Bakal ada informasi budaya selama 1 jam sampai nanti di jam 8 malam ya. Maka dari itu langsung aja dari kawasan Metropolis Herma 70 dan Pasar. Yogi yang bertugas signing out. See you in the next chapter di tahun 2026, tepatnya di bulan September. Kira-kira di malam apa ya yang akan kita seru-seruannya. So, skid it up only on 95.2, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses penculupan tersebut, akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau sabuk kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, Gubernur Wayan Koster menekankan pengiriman bantuan logistik dari Provinsi Bali ke NTT kemarin merupakan wujud nyata solidaritas, kepedulian, dan aksi gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk meringankan beban warga terdampak gempa di sana. Dijelaskan seluruh kabupaten atau kota bersama pemerintah provinsi bergotong royong mengumpulkan bantuan yang diberangkatkan dalam 9 truk tersebut menunjukkan kepedulian Bali terhadap masyarakat di NTT. Wayan Koster menambahkan, pemerintah dan masyarakat Bali masih membuka ruang pengumpulan donasi lanjutan untuk disalurkan pada tahap berikutnya demi mendukung proses rekonstruksi dan pemulihan NTT secara berkelanjutan.

Sementara itu kita beralih ke informasi kedua di malam hari ini, teman Pro 2. Koordinator Regional Badan Gizi Nasional atau BGN Provinsi Bali, Rizka Kristina, menegaskan untuk kualitas program Makan Gizi Gratis atau MBG, pihaknya terus melakukan penyempurnaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal, khususnya bagi anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan juga lansia. Menurutnya, khusus untuk Denpasar, MBG juga diharuskan memenuhi standar kelayakan jika tidak otomatis akan ditutup. Rizka Kristina juga menekankan langkah perbaikan yang dilakukan menunjukkan pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan tidak sekedar program semata. Dan itu dia informasi terpercaya dan juga terupdate yang dapat Ronald sampaikan di segmen Info Pro 2 di malam hari ini di jam 8, 1 September 2026. Namun selanjutnya teman Pro 2, kamu akan ditemani oleh penyiar dari RRI Pro 2 di Jakarta, karena selanjutnya nih sebentar lagi sampai jam 9 malam kamu akan memasuki segmen Musik Live Chat yang akan langsung dipancar luaskan dari RRI Pro 2 Jakarta. So tetap di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM, dan Ronald akan menyapa kamu lagi setelah jam 9 lewat 1 menit, 2 menit atau 3 menit. Tungguin aja teman Pro 2.

0: Music Live Chat masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai. Ya.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. September. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik,
1: menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Usah.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
0: Kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: butterfly era enggak sendiri
0: Marci.
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see. Masih abu-abu kan.
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, 2016. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun. Nah, kita juga lucu sih pas nyadar. Ya iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary 1 dekade.
0: 1 dekade.
2: Anniversary 1 dekade pertemanan.
0: Bener. Ih, seru.
1: Love kan?
0: Love banget.
1: Gitu kan?
0: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
1: Iya, lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak
1: sih. Wow. Kita sangat compromise juga.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke. Okay.
1: Jujur iya, Kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru berantem.
1: Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Bener.
1: Compromising, Kak.
0: Bener.
1: Compromising.
0: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Sering itu the point ya.
2: Terus gitu sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu.
0: Okay.
2: Jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang ya udahlah gak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Oh, I see. Paham, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus yeah. banget dan sangat family man.
0: Asik. Wow.
1: Tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. itu tulus-tulus ya. Benar-benar. Sekarang gantian. Menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik.
0: Mm-mm.
1: Dia... aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke. Okay.
1: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan itu tidak baik gitu loh.
0: Benar-benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya. Ini aku kasih contoh.
0: Oke. Okay.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya.
0: Yeah,
1: Rimar tetap akan melihat
0: putihnya.
1: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
1: Yang kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
0: ini udah big no loh gitu.
1: Iya, dia kayak, oh mungkin ini kali kak. Aku kayak, udah kamu tidur lah. Nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin, tahu ya kak, kadang tuh,
0: ngerti
1: kan maksud aku.
0: Iya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup ya.
0: Udah, ya, ya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini jadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Oke. Okay.
1: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: Ya, ya, ya.
1: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Fancy Indonya.
1: Jadi kita kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
1: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Oke. Okay.
1: Aku imagination nomor satu, Kak.
0: Asik.
1: Serius. Mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
1: Terdepan. Soalnya pas kita masih di ajang sekolah yang 2016, aku tuh nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol.
0: Oh, oh iya.
1: Nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih?
0: Udah kak. Balik lagi, Alan ping Alan ya.
1: Terus kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, okay, dan akhirnya
1: dia ikut Idol, Kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Iya, sumpah. Oh, iya. Sumpah bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia itu semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. Serius enggak serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Iya,
2: bener. 3 kali vote itu.
0: Bener. Wow.
1: Iya, aku sampai absen, Kak.
0: Iya.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok
0: bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak
0: yes,
1: ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan, Kak.
0: Benar.
1: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa? Clubhouse kan dulu.
0: Iya, yeah, benar.
1: Jualan di Clubhouse. Buset. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
0: Iya. Wow.
2: Terus lucu lagi Kak Alan lagi nih. Aduh, aku sampe gak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya, dia kan suka ini ya, bottom
0: ya. Iya,
2: posisi bawah bottom ya. Bottom 3, bottom 2, ya minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya, gitu kan. Gak boleh ini kalau udah Batam, aku nggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: Dibayar dengan cinta kasih ya.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edi Tama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke, okay.
2: Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat, coba ternyata Rimar sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang-bayang.
3: Iya,
0: yeah,
3: okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
0: gitu kan.
3: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya.
3: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
4: I was dreaming of the mad bee
3: chasing close and running endlessly. Ya, kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh, gitu. I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan kak.
0: Oke. Okay.
2: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu kayak lah ya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan nggak sadar tuh.
0: Bener.
3: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf sampo.
3: Kenapa ini?
1: Sampo. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan gitu kan.
3: Betul.
0: Benar-benar. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
2: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
2: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Konon katanya.
0: Itu beda lagu itu, beda lagu itu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya, tapi kita dengerin dulu ya. Kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
5: Yes.

0: Nevermind dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Ini produsernya soalnya di sini.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo. Kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, aku Anggi Anggun.
1: Oke. Okay.
3: Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, Anggunli kan?
1: Anggunli. Waduh. Oke, mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chord terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya duluan ini
1: yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes.
1: Oh.
2: Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya
2: demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia kak.
1: Oh gitu.
3: Yeah.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris kak.
1: Oke.
2: Okay. Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak, bukan virusnya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Dia
2: tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak. Benar, gemilang realet menurut aku.
3: Lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu lah.
1: Masih

0: tiba-tiba kayak
1: oh. Bisa gak gak pakai whistle? Okay. Tiba-tiba
2: iya maksudnya ketawa banget tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, tapi kalau kalau dari Rimar sendiri nih, ketika ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
0: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
2: Wow, oke.
0: Okay. Okay. Lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak gak, ini gak jelas banget nih rekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu. Okay. Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah kita cuman aku cuman dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
2: Oke.
0: Okay. Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio. Betul. Gitu aku mikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas Mai udah gitu kan.
1: Oh, wow. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya kak karena aku salah-salah terus.
2: Oke. <Okay.
1: laughs> Jadi ada part yang harmoni kak yang na na na na na na na na. Itu kak udah ulang 50 juta kali kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk kak.
2: Iya.
1: Kan tidak disebutkan.
2: Betul.
1: Miss of humanity.
2: Wow. Tervalidasi ya sudah ya.
1: Contohnya kak.
2: Oh wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
1: Kalo... Enggak, Rimar enggak, aku.
2: Oke. Okay. Iya, makanya kalau Alan ya.
1: Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer kak.
2: Oke.
1: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari. Walaupun pada akhirnya akan ketemu, tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi, langsung gitu. Aku kayak, ini kesini kali ya gitu.
2: Yeah.
1: Ini kali ya gitu.
0: Tapi kalian tuh idenya banyak banget kak.
2: Oke.
0: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh kalian tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
1: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
0: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang gak kepikiran kak, notasi-notasi itu. Tapi kalian tuh kepikiran. Cuman kalian gak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai, di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian bisa, jago banget.
2: Miss of humanity. Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-der dong.
1: Seperti ke dak dik duk der
0: kali. Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
1: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa tuh? Oh, iya, itu lebih luar biasa lagi.
1: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia kak.
2: Oke.
1: Okay. Aku lebih ke dak dik duk der gitu.
0: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget. Okay. Kerekamnya. Jadi kang dia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil?
1: Dia edit sama dia.
0: Untung masih bisa. Ini selamatkan gitu.
2: Astaga, wow.
1: Ini produser, editor.
2: Benar.
1: Vokal coach, harmonizer kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
2: Oke. Okay. Oh, wow.
1: Iya.
2: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
2: Oke. Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Pas siang gitu. Terus oke, okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang. Aku lagi sama Rimar, oh, oke, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, kak kita rekaman malam ini, hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar,
2: okay.
3: Oh demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya, gitu, mau gimana nya gitu. Sudah dia tengah malam kirim data.
2: Oke. Okay.
0: Iya.
3: Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran. Gitu.
2: Oke.
3: <Okay. laughs>
0: Ini udah kayak, wah udah gak kuat, bener udah gak kuat.
1: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
2: Oke.
1: Okay. Tanyalah beliau gimana kak.
2: Gimana tuh gitu. Gak sabaran.
3: Jadi iya, kak Alan tuh excited.
2: Oke.
3: Okay. Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
2: Oke,
3: okay, gitu.
2: Paham.
3: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan kak? Besok bisa.
1: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama kak.
2: Oh, iya benar.
1: Besok tuh gak, aduh ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang gak bisa tidur kak, kayak ya ayo gitu.
2: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
1: Sedar dakdikduk der kalau aku.
2: Dakdikduk der ya.
1: Dar dedor.
2: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang punya pertanyaan masih terbuka ya, karena habis ini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dug Dig Dug Der dan Dor buat Kang.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik. Dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Betul. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak, pada ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
0: Sama awak. Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa,
2: pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai
0: pake
2: pencipta aja, lagu go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja gimana gitu ya, mereka nyanyi
2: di situ gitu.
0: Anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
0: Betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama ke Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan, atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Benar.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya?
2: Yeah.
0: Kira emang, ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan?
2: Betul.
0: Benar. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pengen jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Asik, pengen jujur, pengen tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Buat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
0: Yang tadi bisa kamu dengar di Smody SP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Produa dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Cuman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Produa dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Produa, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's recap hari ini barengan sama Cakra Yanwarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untung. Ih, asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu.
0: Yes, teman Pro 2, kalau tadi di spotnya itu ditemenin sama Cakra, kalau malam ini khusus banget bakal ditemenin sama Ronald. Dan di sini juga Ronald enggak sendirian ya, teman Pro 2, karena biasanya Ronald pagi-pagi, tapi khusus untuk malam ini Ronald akan menemani kamu, teman Pro 2, dari jam 9 malam sampai jam 11 malam nanti. Memang pertemuan kita agak singkat kalau dibandingin pertemuan kita di Morning Vibes ya, tapi Ronald berharap pertemuan hari ini tidak mengambil apa yang salah, apa yang benar, tapi buat refleksi terhadap diri kita sendiri. Sama aja kayak nongkrong ya, teman Pro 2, malam-malam. Dan sepertinya narasumber kita yang udah hadir di malam hari ini, ini narasumbernya bukan dari lembaga apapun, tapi dari sebagai perwakilan warga Denpasar ya.
2: Maaf mas, jangan di framing sebagai narasumber ya.
0: Oke, sebagai apa dong?
2: Sebagai ini aja, apa, teman ngobrol aja.
0: Teman ngobrol, karena ya bisa diposisikan sebagai teman Pro 2 yang ingin nongkrong.
2: Betul, malam-malam disini. Kebetulan karena tahu nih penyiarnya Ronald nih kayaknya asik juga diajak ngobrol.
0: Oke,
2: nih.
0: Oke, tapi giliran Cakra siaran kok gak ditemenin mas?
2: Lagi ada kegiatan.
0: Oh, lagi ada kegiatan. Karena emang kegiatannya banyak banget ya.
2: Oh iya, full sekarang.
0: Full. Kalau malam ini khusus gak full ya?
2: Gak full,
0: khusus ini. Tapi karena kegiatannya, oh ya namanya dulu, kenalin dulu siapa?
2: Masa lupa sih, ini kan Beli James.
0: Oke, Beli James. Sekarang suaranya Beli James tuh bulan Agustus sama sekali gak menyapa teman Pro 2 nih.
2: Betul, ini udah langsung lewat bulan September aja.
0: Iya, di skip ya, ada skip 1 bulan ya. Nah, betul. Karena si Beli James tadi bilang bahwa dia banyak banget kegiatan sampai akhir bulan nih, bahkan bukan akhir bulan sih, sampai di awal bulan ini bahkan udah bulan ke-9 ya, di tahun 2026 ini ya.
2: Sampai gak sadar udah bulan 9.
0: Iya kan. Buse. Udah lewat aja tuh bulan 8, walaupun kerasa juga sih kemarin 17-an ya.
2: Iya, kerasa sih
0: kalau 17-an.
2: Tapi 17-an di sini Mas ya.
0: 17-an di sini. Masnya?
2: Saya lagi di luar kota.
0: Oke. Betul. Karena udah di bulan 8 berarti si Beli James ini kemarin kalau gak salah ngambil yang namanya adalah dari C depannya itu apa ya?
2: Cuti.
0: Oke, itu dia cuti.
2: Cut eye.
0: Kalau misalnya dipakai bahasa Inggris ya.
2: Betul.
0: Yang di mana itu adalah kelemahan saya.
2: Nanti kita bedah ya.
0: Kita bedah dulu dari C-nya dulu ya.
2: Langsung cut eye.
0: Oh ya, langsung dari cutinya
2: saya potong.
0: Oke. Gitu. Nah, itu dia teman Pro 2, karena ini udah mendekati tahun baru 2027. Betul. Walaupun belum dekat-dekat banget ya, masih ada 90 hari ya. Kalau misalnya dihitung ya.
2: Oh, 3 bulan lagi.
0: Oh iya, benar. Mas, tolong matematikanya, Mas.
2: Mas, bukannya 4 bulan ya?
0: Ya kan. Oh iya, astaga.
2: Kan Septembernya dihitung, Mas.
0: Oh iya, saya pakai kuadrat.
2: Oh iya. Boleh.
0: Nah, ini dia teman Pro 2. Jadi topik kita malam ini khusus banget, yaitu adalah kalau misalnya kamu dengerin kata cuti, apa yang terlintas di pikiran kamu. Dan kalau misalnya kamu pengen nimbrung obrolan kita di malam hari ini, gampang banget caranya. Gimana caranya? Langsung buka aja IG-nya apa, Dit?
2: IG-nya RRI Pro 2 Denpasar.
0: Nah, itu username-nya ya.
2: Betul.
0: Karena di sana kita udah ngelempar pertanyaan ke teman
2: di
0: Pro 2.
2: Story ya.
0: Yoi. Yaitu dalam bentuk question box ya.
2: Betul.
0: Jadi di sana kamu bukan hanya tap-tap ngevote, tapi kamu bisa ngejawab langsung ketika kamu dengar kata cuti, apa yang terlintas di pikiran kamu. Dan kita mengarahkan juga teman Pro 2 ya, Dit, ya. Bukan hanya untuk isi question box aja.
2: Betul.
0: Tapi untuk selalu follow juga ya akun media sosialnya.
2: Oh jelas, harus. Karena bakal ada konten-konten yang fresh.
0: Karena kebetulan teman Pro 2 yang ngerjain konten dan yang develop konten adalah tim dari konten media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. RRI Pro 2 Denpasar. RRI Denpasar secara keseluruhan.
2: Betul.
0: Dan itu di develop dan di IG-nya Pro 2 sekarang ada pembaruan ya, gitu.
2: Betul.
0: Gitu,
2: setelah cuti
0: gitu. Jadi ada bakalan bahasan-bahasan juga di sana yang cocok banget dan relate pastinya untuk kamu anak muda. So teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau dengerin cuti versi kita seperti apa dan cuti versi kamu seperti apa, langsung aja visit IG story-nya RRI Pro 2 Denpasar atau langsung aja WA ke WA-nya Pro 2 Denpasar sekarang juga, karena kita tungguin sampai jam 11 malam nanti.
2: Diisi guys, diisi.

0: Yes, 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu. Dan seperti yang udah kita bahas tadi ya, Dit, kita bakal ngomongin tentang kalau misalnya dengar kata cuti atau baca cuti di kertas nih, apa yang ada di pikiran kamu, teman Pro 2. Kalau kamu ada jawabannya, langsung aja spill ke kita ya.
1: Betul, di IG-nya Pro 2 Denpasar.
0: Yoi, langsung di visit aja ya, teman Pro 2. Ingat IG, bukan WhatsApp ya. Kadang-kadang ini teman Pro 2 dibilang story, Insta story, dibukanya story WhatsApp.
1: Oh ampun,
0: Instastory teman Pro 2, Instagram story.
1: Betul.
0: Langsung diketik aja, buka Instagram RRI Pro 2 Denpasar gitu ya.
1: Langsung masuk story-nya, terus isi question box-nya.
0: Iya, dari pertanyaan kita. Kalau misalnya kamu pengen curhat di luar-luar cuti juga gak masalah juga sebenarnya.
1: Gak masalah gitu.
0: Ntar kita yang nyambung-nyambung.
1: Iya, tugas kita.
0: Tapi kalau misalnya sambil menunggu teman Pro 2 merapat nih kan.
1: Iya, gimana?
0: Nah, kalau misalnya Adit sendiri kalau dengar kata cuti, itu apa yang terlintas di dalam pikirannya?
1: Oh, kalau ngomongin cuti tadi kayak penjelasan di awal sih, Nal. Itu kayak penggalan kata cut eye gitu,
0: cut
1: kan
0: eye
1: gitu. Jadi okay, kayak itu adalah jeda, itu potongan dari rutinitas yang aku jalani. Asik.
0: Berarti kamu masnya ini ngambil jeda di antara rutinitas itu, yaitu dengan cuti tersebut.
1: Cuti, okay, rehat sejenak.
0: Tapi kalau misalnya tadi kan si Adit kan udah di-spill ya di awal, kalau misalnya dia baru aja ngambil cuti gitu.
1: Betul.
0: Nah, keputusan apa yang bikin Adit tuh baru bulan 8 ngambil cutinya dari Januari gitu?
1: Sebenarnya udah hampir mau 2 tahun ya, Mas.
0: Hampir mau 2 tahun ya baru dapat jatah cuti.
1: Iya, karena mungkin udah 1 tahun juga gak pulang ya. 1 tahun lebih lah ibaratnya gak pulang gitu kan. Rindu sama orang-orang yang di kampus, maksudnya di tempat asal gitu.
0: Oh, di home base ya?
1: Di home base. Kayak udah lama gak banyak ngobrol sama mereka.
0: Oh, gitu. Sama tukang nasi goreng setempat.
1: Betul, bener-bener salah satunya.
0: Oh,
1: juga
0: salah satunya itu.
1: Ada tukang nasi goreng langganan yang akhirnya pas ke Bandung tuh kemarin dibeli juga.
0: Oke, gitu. Akhirnya ngobrol tuh,
1: ngobrol sama tukang nasi gorengnya. Tapi yang pasti kan juga keluarga dulu lah gitu.
0: Oh iya, ketemu keluarga dulu pasti keluarga, awal kan.
1: Betul. Nah, sebelum lebih lanjut nih, Nal, kalau dari lu sendiri gimana? Kalau misalnya arti cuti buat Ronald tuh apa?
0: Nah, kebetulan nih teman Pro 2, kalau misalnya aku sama Adit nih ya, kalau ini sih terserah teman Pro 2 ya menyimak apa enggak ya. Tapi ini informasi yang perlu kita sampaikan biar teman Pro 2 tuh paham benang merahnya.
1: Oh, iya, gimana tuh?
0: Jadi kalau misalnya Adit kan dia adalah staff ya, kerja di RRI ini. Jadi cutinya dia itu setahun 12 seperti pegawai pada umumnya.
1: Oh, kalau Mas Ronald?
0: Sama seperti teman Pro 2 juga kan yang kerja mungkin.
1: Oh, gitu ya. Iya benar, sesuai dengan Kemenaker ya.
0: Iya, Kemenaker. Tapi bagi teman Pro 2 juga yang bekerja di horeka nih khususnya.
1: Oh iya benar.
0: Yang operasional siapa yang sip-sipan gitu kan.
1: Betul.
0: Itu ada namanya cuti tetap dapat 12 per tahun.
1: 12 per tahun
0: sama tetap, kayak Adit tetap.
1: Betul.
0: Tapi cuti kita akan bertambah ketika ada cuti bersama atau hari libur gitu.
1: Oh.
0: Nah, kebetulan kalau misalnya aku nih cuti bersama.
1: Oh, jadi kedenger cuti itu cuti bersama.
0: Iya, gitu. Jadi cuti bersama, kalau cuti 12-nya ya udah 12 gitu.
1: Oh.
0: Karena sistem kerjanya adalah kalau misalnya kayak aku nih yang pegawai operasional itu masuknya Senin, masuknya itu dalam 7 hari, masuk 5 hari, 2 hari libur. Entah itu ada tanggal merah, tetap kita kayak gitu.
1: Jadi kayak enggak, kalau misalnya sedangkan kita kan yang staff ini kayak aku, misalnya kayak itu tuh udah ngeplot aja Sabtu Minggu kan liburnya gitu. Kalau sedangkan Mas Ron sini tetap di hari apapun.
0: Iya. Tapi 5 hari masuk,
1: 5 hari masuk, 2 hari libur.
0: Tapi dalam 7 hari tersebut, betul, misalnya di minggu pertama bulan Agustus atau minggu kedua bulan Agustus. Ada 17 Agustus kan?
1: Iya.
0: Nah, itu kan di minggu kedua Mas Aditnya kan libur kan?
1: Betul.
0: Jadi dalam seminggu Mas Adit liburnya 3 hari, yaitu betul, 17 betul, Agustus hari Sabtu seminggu. Nah, kalau kita yang operasional itu dari hari Senin sampai hari Minggu itu kita tetap 2 hari.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi yang bertugas di 17 Agustus tetap masuk.
1: Oh, gitu. Jadi itu yang bakal nambahin cutinya Mas Ron.
0: Enggak.
1: Oh, enggak.
0: Iya.
1: Oh, itu baru tahu kan.
0: Oh, kok gitu. Jadi yang nambahin cuti kita adalah ketika 17 Agustus, ya kan?
1: Ya.
0: Di setelahnya biasanya kan libur-libur besar pemerintah gitu kan ada 17 Agustus, terus setelahnya itu ada yang namanya cuti bersama. Cuti bersamanya itulah yang jadi cuti kita. Jadi ketika kita masuk di 17 Agustus tanggal 18-nya cuti bersama, di tanggal 18 itu kita masuk, nambahlah cuti kita.
1: Oh, jadi kalau misalnya yang tanggal merahnya malah
0: enggak
1: dihitung. Tapi kalau misalnya yang selanjutnya itu ada cuti bersama kayak misalnya kayak tanggung baru lebaran. Ya kayak gitu-gitu baru dapet
2: gitu.
1: Oh ini pemahaman baru ya.
2: Pemahaman baru. Jadi bagi teman Pro 2 juga yang baru mau menjajaki kaki ke dunia kerja ya.
1: Iya benar.
2: Nah seperti itulah sistem-sistem cuti. Jangan sampai nih teman Pro 2 kamu baru kerja terus kayak kaget sama sistem gitu.
1: Iya.
2: Makanya harus dicari tahu dulu.
1: Cari tahu dulu, baca dulu.
2: Makanya ya, itu pentingnya ketika kamu menerima pekerjaan, kontraknya dibaca.
1: Kontraknya dibaca, dipahami betul-betul gitu.
2: Karena seperti yang kita tahu ya, walaupun ya kayak misalnya Adit dan juga aku nih teman Pro 2 baru pertama kali kerja,
1: betul.
2: Tetap kita baca kontraknya baik-baik gitu.
1: Betul, baik-baik.
2: Dan kalau misalnya ada yang mau diprotesin, itu diprotes di awal.
1: Betul. Jadi pertimbangan di awal dulu, jangan waktu pas kerja mulai baru.
2: Iya, udah berjalan, udah diterima, udah tanda tangan. Terus habis itu tiba-tiba, "Lah, kok cuti saya 12? Saya maunya 15."
1: Oh, enggak bisa dong.
2: Apalagi gitu. Misalnya dia bilang, "Cuti saya kok 12? Saya maunya 3 bulan."
1: Ah, oh, solusi. Oh, bisa.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Loh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Yes, masih sama Ronald dan Adit di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Dan untuk menjelaskan posisi kita di sini adalah penyiar Ronald dan Adit adalah perwakilan dari teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 yang pengen ngobrol bareng penyiar.
0: Oke. Jadi di box nggak sendirian banget. Betul. Ya teman Pro 2, karena di boxnya, box utama kita lagi di renov. Betul. Jadi mohon doanya teman Pro 2 agar cepat selesai dan diselesaikan tanpa menambah masalah ya.
1: Iya dong. Ya. Karena kan ini adanya renov ini kan untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya.
0: Yes, betul banget. Dan untuk kenyamanan juga, misalnya ada teman Pro 2 yang ingin main ke box juga kayak si Adit, bisa langsung datang aja ke RRI Denpasar yang ada di Jalan Hayam Wuruk 70 nih teman Pro 2. Dan kalau datang ya bawa sesuatu lah. bercanda teman Pro 2, bercanda.
1: Datang aja dulu. Ya maksudnya bawa sesuatu, bawa cerita maksudnya.
0: Betul banget. Apalagi kalau misalnya teman Pro 2 ada yang musisi ya.
1: Wah, itu udah pasti disambut sama Cakra.
0: Disambut sama Cakra, karena memang Pro 2 selain teman terbaik kamu adalah rumahnya musisi lokal.
1: Nah, itu ditengerin ya, tolong ya.
0: Yes, betul banget. Tapi kita balik lagi nih ke obrolan cuti kita.
1: Betul. Tapi tadi kan abis aku ya yang ngejelasin kan apa sih alasan cutinya kan tadi selain jeda dari rutinitas gitu. Nah, dari Ronald sendiri nih, apa sih alasannya waktu itu ngambil cuti nih?
0: Nah, kebetulan kalau misalnya Adit kan dia ngambil cuti langsung panjang ya Adit ya? Langsung berapa tuh? Sebulan ya?
1: Kalau mungkin kalau sebulan kayak udah gak di sini ya.
0: Berapa ambil cuti?
1: Sekitar 6 hari.
0: 6 hari ya, ya semingguan lah ya. Seminggu ya. Karena ditempel sama hari libur nasional.
1: Betul,
0: kan?
1: Jadi jumlahnya 10 hari-hari
0: gitu. Tapi ntar kita ngomongin soal strategi ngambil cuti nanti.
1: Boleh.
0: Biar makin berasa panjang gitu.
1: Alasan dulu aja sekarang.
0: Kalau misalnya sekarang Ronald alasannya ngambil cuti adalah karena ingin apa namanya berkarya gitu.
1: Wah, luar biasa.
0: Berkarya dalam artian ini sih Dit. Apa namanya apa di RRI tetap berkarya. Tapi kan jalurnya lewat udara sekarang kan.
1: Oh, iya,
0: seperti
1: bener.
0: Siaran menemani teman Pro 2. Enggak dong.
1: Enggak.
0: Udara lewat frekuensi.
1: Oh, frekuensi.
0: Enggak menyebar penyakit. Oh,
1: virus juga ada yang positif, Bro.
0: Oh iya benar juga sih. Ya. Virus apa ya kalau baru tahu?
1: Ada lah
0: virus cinta.
1: Virus cinta. Makasih nah. Hapus
0: gimana sih? Tapi kalau misalnya di luar apa namanya di luar RRI kan pendidikan dan juga pengalaman kerjaku dulu kan visual ya.
1: Oh gitu.
0: Jadi kita ngambil cuti untuk merefleksikan, untuk callback lagi skill-skill kita yang udah lama terpendam itu tentang visual. Kita ambil cuti untuk ambil gambar, menikmati keindahan Bali lewat lensa kamera.
1: Jadi ibadah yang tertunda.
0: Ibadah yang tertunda. Jadi ibaratnya cuti itu bisa dibilang bahasa puitisnya adalah ibadah menunaikan

0: melakukan menunaikan ibadah visual.
1: Luar biasa.
0: Itu dia.
1: Keren sekali.
0: Karena gitu. Kalau misalnya di sini kan pas kita kerja itu pas lagi di RRI, apalagi khusus sebagai penyiar ya, kita ngobrol. Kadang aku juga ngobrol sendiri.
1: Iya, benar.
0: Kalau sekarang kan untung ada narasumber kayak Adit kan. Nah, kalau misalnya kita kan butuh waktu untuk diem gitu, untuk mengamati apa yang bergerak di depan kita. Nah, itulah dipakai waktu untuk cuti. Dan apa yang bergerak di tempat kita itu kan pasti indah, karena itu ciptaan Tuhan kan.
1: Luar biasa.
0: Nah,
1: luar
0: kita rekamlah lewat kamera tersebut.
1: Oh, jadi ketika waktu pas kerja di sini itu fokusnya ke audio mungkin. Nah, setelah cuti barulah fokusnya ke lain ya.
0: Iya, karena itu. Di tahap sekarang tuh gak tahu sih teman-teman gue setuju apa enggak, atau gak Adit setuju apa enggak.
1: Iya.
0: Kalau misalnya di tahap-tahap umur-umur kayak sekarang tuh kayaknya harus
1: aduh, ngomongin umur kita masih muda, Mas.
0: Iya, masih muda sih, masih 25 ya, gimana ya? Ya pokoknya di zaman sekarang.
1: Iya, di zaman sekarang.
0: Kayaknya tuh hobi sama kerjaan tuh sesuatu yang memang harus dipisahkan deh.
1: Beruntung
0: untuk orang-orang yang bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan hobinya.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi karena dunia tidak sebaik itu terhadap kita,
1: kadang realitanya juga kadang tidak realitanya, sesuai.
0: Jadi kita harus membedakan mana yang namanya profesionalisme kerja, mana yang namanya memanjakan diri dengan hobi dan juga hasrat kita gitu.
1: Iya. Ini sempat juga Ronald. Aku tadi baru baca postingan di media sosial tuh, kalau misalnya ternyata kita tuh boleh kerja ibaratnya se-effort mungkin, maksudnya bertanggung jawab, tapi kita nggak boleh ngelupain hobi kita
0: ternyata. Nah, itu dia, karena kalau misalnya kita karena yang aku rasain ya, Dit, misalnya kita kayak ini dua hal yang dibedakan, tapi porsinya teman pro dua jangan sampai dibedain. Ini dua hal yang berbeda tapi porsinya jangan sampai dibedain. Contohnya adalah kerja dan hobi kan. Dari awal Ronald bilang terserah teman pro dua mau setuju apa enggak, kalau Ronald sih dibedain. Tapi maksimalitasnya harus disamain. Jangan sampai pekerjaan kamu cuman dijadiin tempat untuk zona nyaman aja.
1: Benar.
0: Karena banyak misalnya di tempat kerjaku lama dulu ya. Aku tuh dulu termasuk orang yang ya udah kerja di sini tuh cuman untuk nyari untuk kebutuhan perut aja. Sisanya di luar kebutuhan perut aku mau nyari di luar. Otomatis tempat aku kerja yang bayar aku bulanan itu, aku nomor 2 kan, Dit.
1: Dan itu yang salah.
0: Itu yang salah menurutku.
1: Iya,
0: kalau teman pro 2 ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalnya soalnya di saat itu adalah kan pas itu aku kerjanya tuh ngewarnain gambar kan, ngewarnain visual. Ada job-job lain yang ngewarnain visual di luar sana yang secara nominal satu project bisa ngecover gajiku selama sebulan. Nah, akhirnya aku lebih memprioritaskan itu kan karena nominal gitu.
1: Tapi aku
0: ngelupain bahwa yang nopang aku setiap bulan adalah pekerjaan yang ini nih. Nah, itu yang salah. Akhirnya ditegur kan sama bosnya. Bahwa dijelasin bahwa ya prioritasnya tetap di sini, emang nominal kecil.
1: Betul.
0: Tapi yang nopang kamu untuk hidup sehari-hari sampai dapat project yang bisa mengalahkan gajimu selama sebulan itu kan dari sini. Misalnya kita dari Januari sampai April dapat projectnya di April yang bisa ngecover gaji kita selama sebulan. Tapi Januari ke Maret apa yang ngecover kita buat hidup?
1: Iya, benar sih. Makanya itu juga kita callback lagi tentang kontrak tadi di awal.
0: Nah, tapi uniknya, Dit, kalau misalnya Adit sendiri apakah pas lagi liburan pas cuti tadi tuh apakah dipakai benar-benar untuk totally untuk rehat ataupun bertemu keluarga, atau ada kegiatan-kegiatan lain, Dit, yang dilakukan pas cuti?
1: Ini menarik sih, tadi sempat ngobrolin yang tadi Ronald dijelasin ya, kalau misalnya pas ketika cuti itu break itu untuk
0: refreshing ya?
1: Merefreshing, membuat kegiatannya itu
0: jadi lebih berarti.
1: Lebih berarti kan. Nah, kemarin tuh kebetulan aku pun juga ngelakuin hal yang sama gitu. Jadi kayak ketemu teman-teman lama gitu, kayak ibaratnya kayak ngobrol-ngobrol update teman-teman sekarang tuh seperti apa, segala macam, dan itu tuh jadi kayak ngebuat banyak sudut pandang baru lah. Sudut pandang baru yang akhirnya awalnya tuh kita tuh jenuh kan sama apa yang kita lakuin. Ternyata ketika udah ngedengar ini, ngedengar itu, oh ternyata ada ya, maksudnya sisi yang kita bisa syukuri.
0: Karena kalau misalnya kita dengerin cerita orang kan, pasti kita ngelihatnya pertama kali ada langit di atas langit. Ada yang lebih beruntung daripada kita. Tapi ternyata di balik itu juga ada yang juga lebih prihatin.
1: Ya, prihatin
0: daripada gitu. Kita kan.
1: Jadi kayak ada sisi yang kita syukurin, ternyata cerita kita tuh enggak seruwet
0: itu lah ya.
1: Iya, enggak seruwet itu ya. Dan ada juga kita ngelihat pas ketika ngelihat langit, itu jadi akhirnya juga buat motivasi kita gitu. Jadi selama saya cuti tuh jadi lebih kayak merefleksikan diri, selama ini tuh kayaknya aku kurang meromantisasi hal-hal yang udah aku kerjakan.
0: Oh iya, yeah. Karena kan memang di kantor itu kan ya udah kita mengerjakan sesuatu yang hampir setiap hari
1: Betul.
0: Kita lakukan kan.
1: Iya, berulang-ulang
0: gitu. Kayak kan. Misalnya Adit bagian media sosial.
1: Betul.
0: Ya mau enggak mau enggak jauh-jauh dari HP dong.
1: Betul.
0: Ataupun the type kan.
1: Iya,
0: kayak jadi, Ronald juga apa namanya? Sebagai penyiar enggak jauh-jauh dari mixer dan komputer juga.
1: Betul.
0: Kan. Tapi dengan kita cuti nih teman Pro 2 ternyata ceritanya dari Adit juga tadi kita bisa menambah, bukan menambah sih, wawasan sih gak nambah ya,
1: yeah.
0: Tapi pengalaman hidup yang kita rasakan dan pengalaman hidup orang tanpa harus kita rasakan, kita bisa dapat di situ ya.
1: Sudut pandang baru, itu penting banget sih, benar-benar.
0: Dan itu dia, kita harus membuka cakrawala melalui apa? Melalui cuti, teman Pro 2.
1: Yeah.
0: Jadi bagi kamu teman Pro 2 yang cutinya masih
1: belum
0: banyak,
1: terpakai. Betul.
0: Iya, bahkan sampai bulan September itu masih ada 12 ya masih cutinya. Buat apa ditabung
1: sih teman Pro 2?
0: Yuk, bisa yuk.
1: Bisa diambil aja diambil cutinya, enggak apa-apa, tapi dikomunikasikan dengan baik-baik ya atasan kamu ya, teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

0: Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald dan Adit di frekuensi kesayangan warga Bali yaitu 95,3 FM mengalahkan semua frekuensi lainnya.
1: Luar biasa. Kita optimis dulu.
0: Optimis dulu kita. Optimis semangat dulu walaupun malam-malam ya, enggak apa-apa sih semangat ya.
1: Harus dong.
0: Harus. Nah, ini Dit, kalau misalnya kita ngomongin cuti tadi kan, sepertinya kayaknya sesuatu yang too good to be true gitu. Yang indah-indahnya banget gitu kan.
1: Iya, banyaknya ya kurang lebih seperti itu.
0: Tapi seperti yang kita tahu namanya juga birokrasi kantor kan, baik itu kantor pemerintahan, kantor swasta, kantor apapun itulah, walaupun memang udah ada hitam di atas putih terkait cuti, pasti ada aja dong kendalanya.
1: Kendala-kendala gitu. Yang ada di kantor untuk mengajukan cuti nih.
0: Yes, apalagi namanya juga swasta kan.
1: Iya.
0: Swasta tuh bener-bener kalau misalnya proyekannya lagi high banget nih, wah bisa-bisa itu cutinya ditolak sih.
1: Iya, kayak punya rulesnya sendiri gitu.
0: Betul.
1: Kayak, contohnya kayak misalnya lagi ada proyekan banyak, walaupun kita cutinya masih banyak 12, tapi di bulan itu kayak udah ada aturan dulu nih, biasanya di awal bulan.
0: Udah ada himbauan ya?
1: Iya, ada himbauan. Kayaknya di bulan ini gak boleh ada ngajuin dulu cuti ya.
0: Iya, karena kita loadnya lagi banyak nih.
1: Iya, kecuali urgensinya beda, misalnya kayak misalnya ada keluarga yang meninggal, atau melahirkan pasangannya.
0: Itu biasanya tuh ditulis di kontrak force majeure.
1: Ya, force majeure. Nah,
0: itu dia. Bagi kamu yang suka baca kontrak pasti enggak aneh dengan
1: itu tadi. Iya, betul.
0: Tapi bagi kamu yang aneh tapi udah kerja, nah mohon dibaca kontraknya.
1: Dibaca. Mungkin kayak kurang baca aja sih.
0: Iya, karena kan kita buat tahu sesuatu ya kita baca.
1: Baca gitu. Betul.
0: Nggak mungkin diceritain sama orang SDM atau HRD-nya kan.
1: Karena itu tuh SOP pertama, membaca tuh SOP pertama.
0: Yes, betul banget. Itu hal yang paling simpel dan tidak butuh skill sih.
1: Butuh skill.
0: Tapi kan namanya pemerintah kan udah menjamin pendidikan kita kan.
1: Betul.
0: Jadi mau ngomong seenggaknya baca bisa dong. Iya,
1: kita 9 tahun loh belajar. 9
0: tahun masa baca enggak bisa. Saya teman Pro 2. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin drama-drama cuti, Dit. Nah, Adit sendiri pernah ngerasain enggak? Mau Adit dulu apa aku dulu nih?
1: Enggak boleh lah, aku dulu deh.
0: Oke.
1: Kan tadi kan udah sempat terakhir cerita di dirimu ya, Nal.
0: Yes, betul. Kalau Mas Adit gimana nih? Drama cuti atau ternyata saat dulu bekerja, awal-awal bekerja, Adit melihat cuti ini sesuatu yang berbeda daripada sekarang.
1: Nah, ini fun fact-nya nih, Nal. Jadi kalau misalnya di tempat terakhirku kerja itu, karena kan itu bentuk kayak manufacturing ya.
0: Oke.
1: Project lah itu banyak. Manufacturing
0: kerja. Apa nih?
1: Manufacturing kayak beberapa alat-alat untuk pendukung pekerjaan tambang.
0: Oke.
1: Nah, di situ tuh emang banyak pekerjaannya tuh di lapangan gitu. Dan aku pun salah satu jadi bagian pekerja lapangan gitu.
0: Tapi gak sambil bawa bola ya?
1: Hah? Itu pemain sepak bola mas.
0: Kalau ini beda ya?
1: Beda. Ya ini lebih kayak ngukur-ngukur area gitu.
0: Oke.
1: Udah gitu juga kayak apa? Survei si tanahnya seperti apa.
0: Kelayakan lah ya?
1: Kelayakan untuk ketika dibangun si apa namanya alat di sini tuh bagaimana kayak gitu. Okay. Jadi waktu pas kerja di sana tuh aku sendiri nggak kepikiran sama sekali buat ngambil cuti.
0: Gitu. Lah, gimana Dit? Dari awal dari jam 9
1: betul.
0: Kita udah mengarahkan teman Pro 2 untuk ngambil cuti.
1: Ya.
0: Nah sekarang Adi tiba-tiba cerita satu jam setelahnya bahwa dia adalah pribadi yang tidak mau mengambil cuti. Kenapa?
1: Maksudnya di sini bukan nggak mau ngambil cuti, karena dari kita kerja di lapangan itu gitu, dan itu namanya DL ya, apa dinas luar.
0: Oh, dinas luar.
1: Nah, kita kayak masih banyak kerja yang di luar kantor gitu, datang ke daerah-daerah tertentu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di situ aja kita udah dikasih hak buat ketika udah itu kan proyeknya biasanya sampai 7-8 hari lah seminggu gitu. Paling bentar itu 4-5 harian ya.
0: Oke, okay, paling cepat ya.
1: Ya, paling cepat. Paling cepat itu 4-5 harian itu ketika kita udah beresin proyek itu. Nah, itu tuh kita juga udah dikasih jatah buat istirahat dulu gitu, break dulu gitu. Jadi kan itu kayak ibaratnya kayak pengganti cuti juga sebenarnya kan gitu. Ya walaupun tetap kita dikasih hak untuk cuti gitu.
0: Oh, jadi cutinya tetap utuh.
1: Cutinya tetap utuh, tapi ketika udah proyek beres itu kita tuh dikasih
0: masa rehat lah ya.
1: Masa rehat gitu. Dan itu tuh tergantung dari daerahnya sejauh apa biasanya.
0: Oh, kalau makin jauh berarti masa rehatnya makin panjang.
1: Makin panjang 3-4
0: hari. Ke Mars gitu berapa?
1: Oh, itu ke Mars mah bisa boleh libur dulu 1 tahun ya kayaknya. Ya buat menyesuaikan lagi di bumi ya.
0: Tapi pengalaman Adit daerah paling jauh terus dapat waktu rehat terlama di mana?
1: Oh, kalau aku sendiri sih enggak sampai sejauh ini ya. Paling di luar pulau tuh paling di Lampung ya.
0: Oh, di Lampung. Ya, pulang-pulang dapat berapa hari masa rehat?
1: Kalau rehatnya tuh cuma 3 hari sih, 3 hari.
0: 3 hari setelah berapa hari kerja di Lampung?
1: 8-9 hari.
0: Oh, 8-9 hari itu non-spot apa ya berarti?
1: Enggak, kayaknya efektifnya kalau kerjanya sih cuman 7 harian ya, seminggu ya. Cuman itu sama perjalanan ya.
0: Oh, perjalanan ke, mobilitas.
1: Iya, mobilitas sampai ke areanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ketika udah 9 hari itu dapat cuti, bukan cuti ya, tapi break day-nya itu 3 hari gitu.
0: Jadi break day itu ibaratnya kayak main bola ya gitu
1: ya. Iya, kayak water break lah kalau di sepak bola tuh gitu, Nal. Terus juga itu tuh enaknya lagi ketika emang apa tanggal merah itu ditambah lagi jadinya gitu. Misalnya nih kayak kita habis kerja tuh 9 hari itu ada tanggal merahnya misalnya di situ kan. Nah, di tanggal merah itu tuh ditambahin dibuat istirahat itu gitu.
0: Oke.
1: Ya. Makanya kayak aduh ngapain juga ngambil cuti juga kan selain juga nantinya enggak dapat lemburan ya, misalnya enggak dapat uang tambahan kan kalau di swasta kan kita semakin banyak masuk semakin juga dapat bayaran gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Di sini juga.
1: Iya sih, iya
0: kan, dapet uang makan.
1: Iya,
0: kalau bekerja kan dapat uang makan.
1: Iya sih, bener betul. Bener sih. Aduh. Oh, tapi saya kayak kadang kurang berasa ya.
0: Karena kan sisanya itu bentuknya sebagai duit, material, duit, sisanya lagi sebagai amal.
1: Amal
0: ibadah.
1: Nah, betul.
0: Gitu.
1: Thank you, Nal. Terus ya udah jadi kayak akhirnya untuk kepikiran kayak ya kalau misalnya udah dapet istirahat kayak gini, malah kitanya tuh semangatnya buat kerja terus, jadi kayak ngajar proyekannya terus gitu.
0: Oh iya, berarti emang dikerjain enggak kepikiran cuti karena yang didapat itu lebih banyak secara material ya.
1: Betul.
0: Dan kebetulan saat itu Adit itu masih masanya ibaratnya baru lulus banget kuliah lah
1: gitu. Betul.
0: Iya, betul. Jadi emang kalau bisa diistilahin di Facebook tuh BU.
1: Iya, BU dan masih menggebu-gebu gitu.
0: Iya, butuh uang
1: menggebu-gebu
0: gitu. Jadi apa itu hari libur?
1: Apa itu libur?
0: Libur malah aldo saya banyak.
1: Banyak, betul.
0: Tapi kalau misalnya zaman sekarang kan kita menilai bahwa ya bukan hanya saldo yang banyak aja gitu.
1: Betul.
0: Kita butuh waktu untuk dengan keluarga juga gak sih?
1: Benar.
0: Dengan diri sendiri juga. Betul, gitu. Betul. Dan juga yang terpenting adalah manfaatnya untuk masyarakat. Seperti yang kita obrolin malam ini walaupun terlihat santai tapi kita sangat ngasih insight dan juga sangat mengharuskan nih. Entah itu dianggapnya insight atau enggak, tapi kita sangat mengharuskan buat teman Pro2. Bagi kamu nih teman Pro2 yang baru banget terjun ke dunia kerja, ini kesalahan yang sering banget dilakukan.
1: Betul.
0: Adalah ketika disodorin kontrak, kalian tidak baca kontraknya teman Pro2.
1: Iya.
0: Dibaca dulu kontraknya.
1: Betul.
0: Baru ditandatanganin. Jangan ditandatanganin kerja baru protes ternyata.
1: Tapi Nina kurang lengkap kalau dibaca doang, tapi dipahamin juga.
0: Jadi kalau misalnya dibaca kan ada tuh istilah-istilah, misalnya kita baru masuk kerja kan baru banget lulus kuliah gitu.
1: Betul.
0: Force major kayak tadi kan kita enggak paham kan.
1: Yeah.
0: Nah, itu ditanyain aja ke pihak SDM-nya, jangan malu bertanya.
1: Betul.
0: Karena pihak SDM-nya juga atau HRD-nya juga emang udah tugasnya dia untuk menjelaskan kepada pegawai baru bahwa oh force major nih ini, oh ini cuti kamu ini. Jadi ini teman Pro2 kalau misalnya kita panjangin lagi ya Dita, bahwa cuti itu gak cuman cuti yang 12 hari per tahun aja kan.
1: Betul.
0: Itu ada cuti hamil.
1: Betul.
0: Ada cuti banyak lagi. Maksudnya tergantung perusahaannya menyediakan cuti seperti apa kan.
1: Kayak tadi kan contohnya kayak misalnya ada libur setelah dinas luar.
0: Yeah.
1: Itu kan juga beda-beda ya kantor ya gitu.
0: Jadi misalnya kamu baru keterima kerja, bukan keterima sih, tapi mau pengen masuk ke dunia kerja, tanamkan dalam hati kamu harus mengerti kontrak, karena kontrak bisa jadi pisau bermata dua kan.
1: Betul, Dita? Betul.
0: Bisa jadi sangat menguntungkan kamu sebagai pegawai, bisa juga sangat merugikan kamu. Nah, merugikan itu bukan karena perusahaannya yang merugikan
1: tapi
0: kamu,
1: tapi karena kamunya juga nggak paham dengan kontraknya.
0: Betul banget.

0: RRI Radio Tanggap Bencana. Kalau terjadi bencana, kita harus ngapain ya? Download Inaris aja di smartphone kamu. Inaris merupakan sistem yang berbasis web dan aplikasi yang bisa kamu download di Play Store ataupun Apple Store. Dan ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan Inaris, kamu bisa mendapatkan informasi meliputi informasi bahaya bencana dan apa tindakan yang harus kamu lakukan ketika terjadi sebuah bencana. Contohnya, terjadi banjir di wilayah kamu. Aplikasi ini akan memberikan kamu rekomendasi info tindakan apa yang harus dilakukan. Nggak cuma itu, Inaris juga memanfaatkan informasi-informasi dasar seperti peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, peta bahaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga peta potensi tanah longsor dan gunung api dari Badan Meteorologi. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Brodo masih sama Ronald dan Adit ngobrolin soal cuti ya. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang dinamika cutinya di Adit, ternyata Adit di masa bukan masa on fire sih, tapi masa muda mencari jati dirinya.
1: Betul.
0: Itu cuti dianggap ya udah pilihan kedua banget.
1: Pilihan kedua.
0: Karena benefit yang dianggap oleh Adit adalah money.
1: Betul. Selain money juga ya itu pengganti cutinya juga ada.
0: Gitu. Iya, pengganti cutinya ternyata regulasi dari kantornya juga udah jelas gitu. Ya. Jadi berarti kesejahteraan untuk istirahat tuh udah dapet lah ya.
1: Jadi kayak akhirnya ngapain juga orang udah ada ini juga gitu.
0: Betul.
1: Nah kalau Ronald sendiri Nal, ada nggak dinamika cuti gitu? Entah mungkin di sini atau di kerjaan sebelumnya gitu?
0: Wah kalau di sini kan udah pasti semuanya work life balance ya.
1: Woi luar biasa. Ya tadi ada ibadah itu ya.
0: Betul sekali. Vertikal dan horizontalnya aman.
1: Oh, luar biasa.
0: Semoga aja.
1: Amin.
0: Astungkare. Tapi kalau misalnya di kerjaan yang dulu ada nih satu momen di mana saat itu kan aku kerjanya tuh di bagian post production ya, di bagian visual juga, tapi di depan komputer kita nggak turun ke lapangan, nggak menangkap gambar, nggak ngerekam gambar. Sementara
1: editing
0: kan,
1: lah ya.
0: Editing bisa dibilang. Kalau sementara kan aku dulu pendidikannya fokusnya ke kamera gitu.
1: Oh.
0: Ya kan. Tapi udah akhirnya namanya udah dari awal udah mikir, oh ya udah deh. Kalau misalnya ini jalanin dulu aja, namanya juga kerja. Siapa sih yang dapat langsung kerjaannya, langsung dream jobnya? Kan jarang banget kan.
1: Jarang.
0: Hanya mungkin
1: yang punya privilege.
0: Atau enggak yang mungkin dapat apa ya namanya ya, dapat anugerah lah di dalam hidupnya ya.
1: Oh iya benar. Hoki
0: udah kepake gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, abis itu ya udah terimalah pekerjaan di editing ini kan.
1: Iya.
0: Terus abis itu diterima kerjaan, udah baca kontrak, udah aman semua nih. Nah, bukan tiba-tiba sih, udah berjalan bertahun-tahun kerja, terus abis itu di tahun keberapa lupa, itu kan udah lama banget enggak syuting, Dit. Udah gak lama banget gak turun ke lapangan.
1: Betul.
0: Tiba-tiba ada callingan. Ronald masih di kamera gak?
1: Oh.
0: Ini kita butuh kameramen nih.
1: Kayak ini gitu. Berarti di luar kerjaan yang ini.
0: Iya di luar kerjaan yang
1: main jobnya.
0: Nah sementara main jobnya kan editing kan.
1: Iya.
0: Nah yaudah abis itu cuti. Pas itu udah kepake semua. Cuti udah kepake semua karena di akhir tahun. Jadi kebanyakan kameramen yang udah pro itu udah liburan ke luar negeri.
1: Oh, jadi ini menggantikan.
0: Terakhir
1: gitu.
0: Last choice. Yeah. Tapi pembelaannya bukan karena saya kurang mampu ya.
1: Oh, is gila.
0: Apa tuh? Karena udah di apa ya, udah dicap kalau misalnya kita udah di industri kreatif tuh, misalnya kita udah menerima pekerjaan di satu bidang, ya udah dicap bahwa orang ini ternyata jagonya di color grading gitu, editing gitu. Jadi kayaknya dia enggak mungkin di kamera lagi deh. Itu anggapan orang.
1: Tapi kan juga bisa karena mungkin yang si apa tadi kameramennya udah keluar negeri ini punya kemampuan yang bagus. Nah yang setara tuh
0: iya, akhirnya di calling kan.
1: Yoi, berarti ya bukan karena kemampuannya juga.
0: Iya betul. Terima kasih banget loh Dit.
1: Aman, kita akan saling aja bro.
0: Terus habis itu di calling kan, bisa gak nih apa namanya ada syutingan selama 5 hari gitu. Terus habis itu kalau misalnya bisa tolong kabarin secepatnya ya gitu.
1: Terus
0: aku bilang, wah opportunity banget kan nih. Membalikan jalur yang benar nih, ke jalan yang benar gitu.
1: Asik.
0: Karir kan.
1: Yoi.
0: Terus? Lumayan kan buat portofolio juga kan.
1: Betul.
0: Padahal dianggapnya juga emang agak licik juga sih. Karena di calling sebagai kameramen biar bisa di grading, jadi include gitu harganya.
1: Oh, berarti itu dua job sebenarnya ya.
0: Cuman karena itu adalah hobi dan passion, jadi apapun dikerjakan kan. Cuman kendalanya satu, Dit.
1: Apa tuh?
0: Kendalanya cuti udah habis.
1: Terus gimana tuh?
0: Nah, jadinya? Ini bagi teman Pro 2 ini balik lagi ke perusahaannya masing-masing ya. Jadi pas udah baca ternyata cuti udah habis, enggak bisa ambil cuti lebih lagi kecuali force major. Sementara kerjaan di luar itu bukan force major kan masuknya.
1: Iya.
0: Itu adalah ya udah side job aja.
1: Side job benar.
0: Nah, habis itu ngomong lah sama pihak HRD-nya. Pihak HRD-nya juga bingung mau menanggapi kayak gimana, akhirnya dia mengarahkan untuk ngomong ke atasan langsung. Gitu. Nah, karena atasannya ini nongkrong banget orangnya, jadi kayak teman aja gitu kan.
1: Oh, iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Akhirnya kita gentleman agreement.
1: Ya.
0: Gentleman agreement. Jadi teman Pro 2 bagi kamu nih yang baru tahu, kontrak itu bukan kalau di swasta ya, enggak tahu kalau di lembaga negara nih. Kontrak itu sifatnya enggak apa sih,
1: enggak mutlak. Ya, enggak mutlak. Ya,
0: karena di balik kontrak ada adendum namanya.
1: Oide. Ini ada pengetahuan baru nih, adendum.
0: Adendum itu adalah kontrak opsional. Nah, abis itu aku mikir ya udahlah jujur aja gitu, kalau dapet ya alhamdulillah, ya kalau nggak dapet ya udah emang belum jalannya kali ya.
1: Belum rezekinya.
0: Betul. Akhirnya ngobrol kan ke atasan, gini, soalnya saya butuh refreshment nih buat di luar biar tahu juga dengan lip service juga.
1: Oh.
0: Biar apa namanya, kita ngambil gambar biar tahu posisi orang di luar sana seperti apa dinamikanya, biar kita ntar pas aku masuk ke kerja sini lagi aku bisa kasih tahu ke kalian juga nih, ternyata ambil gambar di luar sana udah seperti ini, biar kita bisa memahami bahasa-bahasa dari kameramen yang masuk ke dalam studio gitu.
1: Iya.
0: Akhirnya diiyain sama dia, tapi dengan catatan. Karena itu dia syutingnya ada 5 hari.
1: Betul.
0: Itu sekitar 25 atau 35% gajiku bulan itu dipotong.
1: Jadi sebenarnya ya tetap harus menjelaskan, yes, tapi dengan garis bawah jujur ya.
0: Jujur. Dan balik lagi, ketika kita udah jujur, ketika atasan itu memberi, ya alhamdulillah.
1: Ya.
0: Tapi kalau misalnya ketika atasan tidak memberi, ya udah, emang udah itu apa namanya, kewajibannya dia mengutamakan perusahaannya.
1: Betul.
0: Tapi karena saat itu mungkin proyekannya, karena udah akhir tahun kan udah tutup buku ya. Jadi kebanyakan produksi-produksi iklan, film atau web series saat itu udah pasti udah di tahap yang tinggal tayang aja gitu.
1: Iya.
0: Udah enggak ada lagi di tahap yang ngedit-ngedit lagi.
1: Dan mungkin juga pekerjaan Ronald juga waktu itu udah beres. Kan?
0: Udah beres, betul. Jadi ya udah apa namanya, kita komunikasiin, tapi aku udah ngomong dalam hati kalau misalnya ditolak ya udah kita ikutin aturan perusahaan, tidak melawan, karena kan kita udah jelas di awal tanda tangan dengan cuti yang 12 itu kan.
1: Iya, betul. Iya kan?
0: Tapi kalau misalnya gitu, gimana sih ini kantor kok enggak ngasih padahal ini buat pengembangan diri, ya enggak gitu ceritanya.
1: Iya.
0: Karena kan itu di luar kebutuhan kantor, itu kebutuhan dompet kamu sendiri.
1: Iya, betul. Ya itu harus dihalek juga ya, Nal ya. Maksudnya ketika dirimu juga berani ngomong ke atasan pun, karena emang tanggung jawab yang udah diberikan sama
0: atasan
1: sama apa maksudnya kantor yang main jobnya ini udah dibereskan dulu.
0: Yes, gitu.
1: Bukan maksudnya juga seketika ketika lagi ada kerjaan dapat tawaran lain main tinggal aja nih.
0: Yes.
1: Nah, itu juga nggak boleh.
0: Betul. Tapi Dit, kalau misalnya dulu apa namanya, melihat cuti ini, kamu melihatnya sebagai benefit atau bukan sesuatu yang benefit banget gitu buat ketika lagi mendapatkan pekerjaan gitu? Apakah benefit kamu terpaku hanya di apa namanya, di keuangan atau work life balance itu ya udah nggak apa-apa kalau gaji kecil, nggak apa-apa yang penting cutinya fleksibel gitu, atau ya udah nggak apa-apa gaji gede tapi cutinya udah tok 12, benar-benar nggak bisa dinegosiasi lagi.
1: Oh, sharing waktu itu berubah ya. Sharing waktu berubah ya. Tadi udah sempat diobrolin juga kan, ketika waktu pas muda masih kayak BU-nya banget gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu tuh ngerasa cuti itu ya udah itu benefit aja gitu. Toh misalnya kalau misalnya ada benefit lain kayak misalnya kita dapatnya lebih besar ketika nggak ngambil cuti, itu kan oke-oke aja. Oh iya, ini satu lagi mungkin para pendengar beda-beda ya di kantornya menerapkan.
0: Iya pasti.
1: Bahwa cuti itu juga ketika kita tabung bisa dicairkan.
0: Oh iya. Jadi ada beberapa cuti ini nomor 2 bagi kamu yang belum tahu juga. Jadi cuti itu ada yang bisa ditabung hari liburnya ya, Dede.
1: Iya, selain hari liburnya juga bisa dicairkan untuk menjadi nominal uang.
0: Yes, betul banget. Misalnya nih, kalau misalnya kamu dapat kesempatan untuk bekerja di RRI ya.
1: Betul.
0: Nah, misalnya jadwalnya seperti Adit atau aku, habis itu kita masih ada sisa cuti sampai akhir tahun nanti adalah 6 hari gitu.
1: 6 hari.
0: Nah, itu 6 atau 4 hari boleh dibawa ke tahun selanjutnya.
1: Betul, maksimal 6 hari ya.
0: Maksimal 6 hari. Jadi tahunan kamu dapat 12 ditambah tahun sebelumnya sisa jadi
1: 18
0: gitu. Jadi cuman walaupun ya sisanya itu ada 10 yang baru bisa dibawa cuma 6. Nah, begitu juga ada juga perusahaan yang setau Ronald dan Adit itu bisa dicairkan. Betul. Menjadi duit gitu.
1: Betul, menjadi uang makannya biasanya kayak gitu.
0: Dan biasanya itu lebih besar daripada uang makan sih, Dit.
1: Iya sih.
0: Biasanya ya kalau misalnya cuti kita cairin jadi duit ya.
1: Betul.
0: Tapi Dit, ada fenomena nih Dit.
1: Kenapa tuh?
0: Karena beberapa, ini menurut pengalaman juga Dit.
1: Iya, kenapa tuh?
0: Ada beberapa pegawai, ini jangan sampai teman Pro 2 terjebak dengan hal ini ya. Ada beberapa orang yang tidak bisa membedakan mana cuti, mana izin.
1: Aduh.
0: Nah, itu bakal kita bahas selanjutnya ya, teman Pro 2. Karena ini kita mau apa namanya, cari apa cara menyampaikannya dengan tempo sesingkat-singkatnya
1: ya, betul,
0: dengan cara yang sesama nih, sama kayak baca proklamasi.
1: Biar
0: ya.
1: Biar yang mudah dipahami.
0: Biar mudah dipahami, jangan sampai kamu terjebak di dalam hal-hal seperti ini. Mana? Ya, teman Pro 2.

0: gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 yang matanya udah kelap-kelip ya di jam segini, tapi pengen banget tahu soal cuti, soal sama pekerjaan.
1: Iya, bedanya cuti sama

0: izin.
1: Betul gitu. Banget, karena kita janjiin di call yang kali ini kita bakal bahas tentang cuti dan juga izin. Betul. Nih. Tapi ini bulan Agustus tuh orang udah pada lulus.
0: September kuliah, mas?
1: September astaga.
0: September. Oh, baru masuk sih. Tapi kayak, memang masih ada five Agustusnya ya.
1: Karena belum belanja.
0: Sama bendera juga belum ada yang dicabutin.
1: Belum ada yang dicabutin. Jadi kan misalnya September itu orang-orang udah pada lulus kuliah belum sih, Dit?
0: September tuh kayaknya masih baru.
1: Baru lulus, ada yang lulus nggak sih?
0: Iya
1: kan, baru-baru pada wisudaan kan.
0: Iya.
1: Berarti topik kita relate banget nih. Nah, buat yang kerja itu deket sama akhir tahun, buat yang baru lulus kuliah pengen masuk dunia kerja.
0: Betul.
1: Nah, cocok banget. Nah sekarang kita bahas hal yang esensial, di mana setiap orang sering terjebak oleh dua hal ini. Same tapi tidak sama.
0: Betul.
1: Same but is not same.
0: Wih, English.
1: Gokil.
0: Malam ini Ronald Inggris, bro. Mantap.
1: Udah makan coklat Inggris.
0: Oh, coklat Inggris.
1: Jadi kalau misalnya lu pengen nyebut merek tadi.
0: Untuk ketahan ya, mas.
1: Untuk ketahan.
0: Gimana mas?
1: Nah ini dua hal yang tadi udah dibilang, Dit, yaitu adalah izin dan juga cuti.
0: Betul.
1: Nah ini perlu diperhatikan ya teman-teman, ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi kalau misalnya cuti udah jelas, ada di kontrak kan, Dit?
0: Ada di kontrak.
1: Dan gitu. Kuotanya udah jelas juga ya,
0: jumlahnya juga berapa. Betul. Setiap diambil itunya.
1: Nah kalau misalnya izin itu semacam apa ya kalau kita bahasain ya, Dit, ya?
0: Izin
1: semacam
0: itu
1: toleransi kantor ya, terhadap keadaan seorang pegawai.
0: Iya, mungkin itu ya. Apa yang tadi ya? Major apa tadi?
1: Force major.
0: Toleransi ketika ada keperluan-keperluan
1: yes,
0: yang enggak bisa ditinggalkan.
1: Iya, gitu. Keperluan-keperluan yang memang itu kejadiannya memang tidak direncanakan.
0: Betul.
1: Misalnya aja
0: keluarga ada yang meninggal.
1: Iya, itu dia, keluarga ada yang meninggal. Betul. Ataupun amit-amitnya nih, ya, amit-amitnya rumah sedang
0: kebakaran.
1: Betul. Gitu kan, karena
0: beberapa juga musim kemarau gitu. Banyak beberapa titik kebakaran ya.
1: Betul. Jadi mau gak mau seseorang itu harus izin gitu dari kantor kan.
0: Betul.
1: Nah ada juga tapi beberapa orang yang salah mengartikan izin ini adalah waktu yang fleksibel terhadap jam kerjanya dia.
0: Ya, dimana dia juga masih punya tanggung jawab untuk mengerjakan itu.
1: Betul sekali.
0: Pekerjaan yang udah ditugasin oleh atasannya.
1: Dan banyak kalau pengalaman Ronald, bukan pengalaman sih, kalau misalnya di tempat kerja Ronald sih zaman dulu jarang ya, bisa dibilang izin tuh sangat jarang. Tapi baca di thread di media sosial,
0: oh gitu,
1: itu banyak banget tuh yang viral-viral nih, Dit. Misalnya aja kayak dia mau mengantar anak.
0: Oh ya kan, biasanya kalau di thread itu pasti curhat.
1: Yes,
0: gitu,
1: betul
0: ya.
1: Banget. Nah kalau dulu itu pegawai yang curhat, Dit. Nah kalau sekarang di thread tuh SDM.
0: Oh iya.
1: Punya pegawai bingung gitu.
0: Iya, benar. Ada tuh satu akun juga yang kayak gitu.
1: Iya kan.
0: Benar.
1: Nah abis itu dia kayak menemukan pegawainya itu hampir di setiap hari apa itu dia izin untuk ngantar anaknya gitu. Jadi di namanya anak sekolah kan pasti pulang sekolah jam 11, 12, jam 10, deket-deket jam makan siang lah.
0: Iya. Berarti nah, mungkin masih SD-SDan gitu kali ya.
1: Entah SD atau SMP lah ya.
0: Oh iya sih, benar.
1: Nah, abis itu diizin lah untuk menjemput berarti kan.
0: Iya,
1: menjemput anaknya.
0: Kalau jam 11 siang mungkin iya.
1: Menjemput anaknya untuk pulang, tapi balik ke kantornya itu deket-deket jam pulang.
0: Oh shit.
1: Dan ini terjadi setiap seminggu katanya itu.
0: Dia tuh bakal selalu kayak gitu.
1: Berulang. Jadi kan itu kayak gimana ya?
0: Aduh.
1: Agak susah ya, Dek.
0: Mungkin atau nganterinnya ke jauh ya, Arab gitu atau
1: ya kalau sekolahnya udah jauh, udah beasiswa lagi, udah jauh, ada asramanya lagi, ngapain dijemput?
0: Ya ngapain dijemput? Ya kayak misalnya kalau udah sampai jemputnya lebih dari 1 jam, gitu kayak. Sejauh apa sih, mas?
1: Sejauh apa sih, mas? Sebahaya apa lingkungan anak sekolah harus orang tuanya hadir?
0: Betul, gitu.
1: Karena kalau misalnya dibalikin ke diriku sendiri, Dit, aku kan dulu pernah sekolah juga kita semua kan.
0: Betul.
1: Dan kita semua juga alhamdulillah punya orang tua kan.
0: Iya dong, pasti. Gak mungkin ada dirimu dong kalau
1: ada orang tua. Tapi kan ada yang orang tuanya nggak lengkap.
0: Oh, astaga. Iya, maksudnya, iya. Oke.
1: Terus habis itu setiap kita pulang sekolah, kalau di keluarga aku ya, itu misalnya kan orang tua aku udah pasti jam kerja jam segitu tuh, nggak mungkin dia izin untuk jemput anaknya.
0: Oh.
1: Akhirnya dibayarlah ojek langganan untuk antar jemput.
0: Jadi
1: gitu.
0: Mungkin sebenarnya ada alternatif lain.
1: Ada banget gitu. Jadi mungkin orang tua aku dulu juga mikirnya ya bisa kok dilakukan oleh orang lain, tapi kepercayaan gitu. Kalau emang kalau memang takut banget nih anaknya sampai lecet kena ranting
0: dipoto ya
1: ranting daun gitu ya,
0: sebelum diantar dipoto dulu udah kayak rental.
1: Jadi dipercayakan aja ke orang-orang terdekat yang mungkin sedang tidak punya pekerjaan. Kan membuka lapangan pekerjaan juga sih.
0: Bener sih, bener. Betul gak? Betul. Jadi kayak lebih juga kayak kita tuh akhirnya bersedekah lah ya,
1: bersedekah terhadap orang yang tidak punya pekerjaan. Betul. Daripada kita menggugurkan kewajiban kita ya, nggak usah kita kerja gitu.
0: Dan
1: kan
0: kita juga nggak tahu ya, maksudnya itu merugikan juga, maksudnya di kantornya nggak gitu kan, kita nggak tahu itu kan.
1: Tapi kalau misalnya dari Adit sendiri, misalnya ada orang yang di kantornya Adit atau di menurut kasus yang ada di street ini nih, ada rekan kerja atau Adit sebagai HRD atau SDM lah bisa dibilang, ada pegawai yang menggunakan izinnya nih, dan dia kan izin hampir tiap hari ya. Berarti kan nggak tiap hari lah, misalnya
0: ada hari-hari seminggu, tertentu.
1: Ya gitu. Dan dia ada jatah cuti sebenarnya. Nah kenapa jatah cutinya nggak dipakai gitu? Kenapa dipakainya malah untuk izin terus? Nah yang Adit lakukan sebagai misalnya SDM-nya, pokoknya atau seseorang yang di atasnya dia, apa yang Adit lakukan?
0: Ya pasti sih
1: jemput anaknya.
0: Enggak dong, kita juga kan punya kerjaan lain. Bener kan, maksudnya gini, kalau aku sih ngeliat dulu urgensi apa, maksudnya gini, ketika emang si keadaan kantor ini emang lagi sibuk-sibuknya, maksudnya juga ada pekerjaan yang dia lakukan gitu ya.
1: Yes.
0: Aku lebih memilih untuk menanyakan dulu apakah kerjaan itu udah beres atau belum gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak ketika dia minta izin ke aku, ada yang lagi dikerjain nggak gitu kan?
1: Oke.
0: Okay. Atau enggak pun aku kan memantau biasanya kan, maksudnya progres kerjaannya dia gitu kan?
1: Oke. Okay.
0: Boleh nggak laporan dulu kerjaannya sampai mana gitu? Ketika udah sampai 80% ya berarti sisa 20% itu pertimbangannya, oh bisa diselesaikan ketika beres ini ya, beres
1: jemput anak. Beres
0: jemput anak gitu. Okay. Jadi kayak ada dealing-dealingnya dulu lah gitu. Jadi ada diskusinya dulu gitu. Oke, okay, kalau gitu kan udah 80%, oke okay, nanti jemput anak, janjian dulu konsekuensinya, komitmen dulu nih. Berapa sih waktu yang harus ditempuhnya gitu.
1: Saya
0: kayak udah dia udah
1: bisa dibilang satu hari pak.
0: Oh satu hari. Kalau gitu mas ya mending sekalian ngajak liburan. Ya liburan aja,
1: gak usah balik-balik di sini lagi
0: ya gitu. Sekalian saya kasih surat untuk
1: pemutusan surat kerja.
0: Ya gitu. Soalnya kalau misalnya di luar satu jam itu udah gak masuk akal ya gitu kan.
1: Iya, iya betul.
0: Karena
1: sih
0: pertimbangan kita nyekolahin anak pun pasti dari awal pun ada hitung-hitungannya gak sih?
1: Iya,
0: jarak dari rumah. Dan gak mungkin juga rumahnya sama kantor dan sekolah itu udah jauh banget gitu.
1: Iya.
0: Nah kalau misalnya kalau udah jauh banget, mending langsung nyari asrama atau kan kontrakan ya.
1: Iya, cari kontrakan yang dekat kantor atau kan cari sekolahan yang dekat kantor.
0: Iya gitu. Karena kalau misalnya udah sampai lebih dari satu jam itu tuh nggak masuk akal untuk ukurannya sekolah yang sama-sama di kota itu ya. Gitu.
1: Iya betul. Karena kalau misalnya memang dia kerja di kota A, anaknya sekolah di kota B, ya ngapain dijemput dong? Udah beda kota.
0: Mending itu jatuhnya nengok.
1: Iya, jatuh. Misalnya aja nih, misalnya. Ini kerja di Denpasar. Ini kalau misalnya kita
0: lagi di Bali.
1: Iya, kita
0: posisikannya itu di Bali
1: iya,
0: gitu ya.
1: Gitu kan. Misalnya kerja di Denpasar, anaknya sekolah di Badung.
0: Aduh.
1: Di Sunset Road. Masih deket
0: kalau Badung.
1: Sunset Road.
0: Arah asem aja, Mas.
1: Enggak, se-Sunset Road aja.
0: Ya,
1: itu okay, menurutku okay. Udah gimana ya?
0: Aneh ya?
1: Iya udah kejauhan sih.
0: Kejauhan kan.
1: Pertama efektivitas waktunya gak dapet gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya betul.
1: Terus kedua, kalaupun dia pakai waktunya untuk apa namanya makan siang, pas lagi makan siang, ya makan siangnya dipakai untuk di jalan dong.
0: Iya.
1: Berarti pulang dari makan siang itu dipakai untuk makan siang, bukan untuk langsung kerja lagi. Sementara temen-temennya itu udah mulai kerja
0: udah
1: gitu.
0: Udah mulai kerja. Dan ditambah juga ini ya, apa maksudnya kalau misalnya kayak gitu kan gak jauh pasti ngelemparnya kan ke teman kerjanya ya.
1: Iya
0: itu
1: betul.
0: Itu kan bakal ngerugiin juga kan.
1: Iya gitu. Lama kelamaan teman kerjanya juga lah gimana sih
0: iya,
1: ini orang.
0: Jadi kayak mungkin gini sih Nal, tadi kan pertimbangannya kan yang harus di atasnya dia ya. Mungkin temannya juga bisa sih ngasih tahu gitu kayak apa maksudnya ibaratnya jadi kayak peringatan duluan
1: Peringatan duluan.
0: Iya yang memperingati duluan ya. ini lama kelamaan gue juga jadi ke ini apa maksudnya ke
1: aku juga jadi ke timpaan kerjaan
0: iya kamu nih gitu. Gitu jadi kayak flow kerjaku juga jadi malah kacau gitu. Mm-hmm. Ya itu udah sebenarnya sebagai teman kerja baiknya seperti itu gitu, yeah. Kasih tahu duluan gitu.
1: Mm-hmm. Jadi sebaiknya kalau misalnya teman perdua udah masuk ke dunia kerja ya, yeah. Udah mengutamakan profesionalisme. Betul. Aja baik itu secara kerjaan ataupun komunikasi. Betul. Gitu kan, walaupun dia mungkin teman akrab kita pas lagi kuliah. Betul. Tapi ya kita sampein aja gitu ya. Karena bukan berarti kita ingin mengamankan diri ya teman ya. Perdua tapi lama kelamaan kalau misalnya dibiarin kamu yang rugi gitu.
0: Betul. Itu
1: dengan
0: yang harus
1: hitung-hitungannya. Ini bukan ngajarin teman perdua untuk terlalu kikir atau seperti apa ya. Tapi dengan gaji yang sama, dengan tanggung jawab yang sama, tapi dengan waktu yang berbeda, tanggung jawabnya dia jadi dilimpahin ke kamu kan jadi gak worth it dong.
0: Gak fair juga kan, kayak gitu.
1: Dan pada akhirnya malah jadi gak sehat buat diri kamu dan juga perusahaan. Betul. Gitu. Di diri kamunya kamu jadi memendam emosi terhadap teman kamu. Karena kamu mendam emosi, hasil kerja kamu jadi gak maksimal untuk perusahaan.
0: Betul.
1: Nah hasil kerja kamu gak maksimal untuk perusahaan, karir kamu jadi gak bagus di perusahaan tersebut, iya, ya kan?
0: Betul, betul, betul. Nah jadi, itu juga jadi apa ya, maksudnya bahan evaluasi gitu. Baik dari atasannya baik atau enggak kita juga sebagai teman gitu.
1: Iya, tapi beda cerita nih Dit. Kalau misalnya itu kan jemput anak ya. Aku gak tau, ini terserah teman perdua ya. Karena kan di malam ini kita gak ada yang bahas tentang benar atau salah.
0: Betul, betul.
1: Tapi kita refleksi aja. Maksudnya seperti kita nongkrong gitu.
0: Iya, benar.
1: Kita ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Betul. Gitu. Kalau misalnya pemikiran atau pandangan dengan Ronald sama Adit di malam hari ini
0: kurang
1: berkenan di keadaan kalian, ya it's okay karena emang keadaan tiap manusia beda-beda. Betul. Gitu kan, tapi menurut kita yang pengen share cerita ya seperti itu gitu
0: ya, dari POV kita ya.
1: Nah itu untuk jemput anak. Tapi ini menurut Ronald ada juga boleh lah ini izin, tapi dengan alasan yang jelas.
0: Betul.
1: Tapi dengan pola yang selalu berulang itu menurutku gak masalah Adit. Ketika dia lagi mengenyam pendidikan.
0: Jatuhnya gimana tuh?
1: Bisa misalnya, dikasih? Misalnya dia kayak apa namanya kuliah kan?
0: Iya.
1: Kuliah juga untuk kebutuhan perusahaan.
0: Oh ya, untuk mengembangkan diri si pegawainya kan?
1: Iya, gitu. Jadi misalnya dia pekerjaan misalnya kayak Adit di teknik kan?
0: Betul.
1: Nah, Adit masuk ke situ sebagai D3 gitu.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: D3 berarti kan yang dipelajarin seputaran dengan praktik, dengan teknisnya kan? Sementara ingin grow up di perusahaan tersebut dan ingin membantu perusahaan juga. Pengen S1 juga dong. Betul. Biar paham tentang teori-teori, tentang sebab akibat, asal-usul, dan segala macam.
0: Baca kan? Data.
1: Yes, betul banget. Ingin next level ke manajerialnya lah.
0: Ya, betul-betul.
1: Gitu, akhirnya kuliah gitu. Izin dulu dong ke SDM.
0: Iya.
1: Ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba ngambil. Boleh juga sih tiba-tiba ngambil, tapi kamu bakal dapat izin untuk tiap harinya tuh agak susah, karena dari awal nggak terbuka.
0: Iya, betul-betul.
1: Nah, ini kita terbuka dulu ke SDM kan? Atau ke HRD. Pak, saya mau kuliah, karena saya lihat ada, saya pengen panjang lah karir saya di perusahaan ini. Cita-cita saya besar di perusahaan ini. Makanya saya pengen kuliah.
0: Iya.
1: Akhirnya diizin sama HRD.
0: Betul.
1: Tapi gentleman agreement aja. Saya akan kuliah di namanya kuliah karyawan kan, saya akan kuliah di hari, kalau kuliah karyawan setahu aku ya Dit, nggak setiap hari deh, kayak
0: Sabtu minggu itu tuh kelas pagi biasanya.
1: Nah,
0: karena kebetulan aku pernah ngambil kelas karyawan kan, jadi ada dua kelas biasanya. Yang satu kelas itu Senin sampai Minggu biasanya. Senin sampai Jumat, sorry. Tapi itu di jam malam biasanya. Biasanya ya ambil jam pulang kantor. Ada yang jam 8 sampai jam jam 6, jam 4 sampai jam 8. Ada yang jam 8 sampai jam 11, 1, 12 gitu.
1: Oh iya, intinya sore ke malam ya.
0: Ya ada dua shift itulah. Nah ketika pas yang kelas kedua itu biasanya Sabtu Minggu yang full itu.
1: Yes. Nah ini gentleman agreement bukan tiap hari ya.
0: Betul.
1: Karena udah pasti kuliah ada pola-polanya tuh. Misalnya 4 hari sekali, 4 hari seminggu atau enggak 3 hari seminggu.
0: Betul.
1: Itu enggak 3 harinya kamu izin teman perdua tiap minggu, itu sih aneh ya. Karena udah tahu kerjanya jam segini, ngambil kuliah juga ya, itu kan pilihan yang berbeda. Jadi ya kuliah-kuliah, kerja-kerja kalau emang jadwalnya bentrok kan. Tapi kalau misalnya malam bisa kan. Tapi ada satu waktu ketika kamu ujian yang membutuhkan waktu untuk relax dan juga untuk, atau enggak ujian ini malam banget, besoknya bisa enggak izin masuknya lebih siang 1 jam gitu.
0: Ya itu kan harus juga bisa notice dulu ke SDM dari seminggu sebelumnya, dan enggak mungkin dong tiba-tiba dosen ini kayak besok ujian ya, enggak mungkin.
1: Iya, enggak mungkin.
0: Pasti juga udah ada jadwal tertentunya juga.
1: Yes.
0: Kan kayak akhir semester gini.
1: Iya gitu.
0: Nah, lebih baik ya kayak gitu, balik lagi harus ada dealing dulu antara dua pihak ya. Maksudnya dari pihak kantornya juga udah tahu nih diinformasikan nama ini. Nah, balik lagi konfirmasi sama apa namanya SDM pihak kantor gitu
1: ataupun atasan juga
0: ya. Itu ya hopeless. Jadi tadi kayak kalau misalnya ketika dari kantornya enggak mengizinkan, ya tinggal apa minta ganti jadwal ujiannya atau bagaimana kan. Semuanya itu sebenarnya
1: bisa selesai.
0: Ya, ada solusi sebenarnya.
1: Dengan komunikasi.
0: Betul, ya, komunikasi dengan titik berat jujur.
1: Iya, betul banget. Jadi kalau misalnya ini berarti yang kuliah tadi ini jangan-jangan teman produser salah nangkep nih. Mentang-mentang kuliahnya 3 hari jadi 3 hari 3 harinya bisa izin tiap minggu. Enggak kayak gitu loh teman produser. Iya.
0: Kalau misalnya ada jadwalnya misalnya di hari ketiga itu juga harus melakukan tanggung jawabnya sebagai pekerja gitu.
1: Ya kerja.
0: Ya kerja dong.
1: Iya. Kalau emang mau kuliah, kuliah.
0: Kuliah.
1: Kalau mau kerja, kerja. Tapi kalau mau kerja sambil kuliah, ya prioritasnya kerja.
0: Betul.
1: Baru sekunderinya kuliah.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya kuliah ada momen-momen tertentu seperti ujian, praktek atau kelapangan,
0: kelapangan
1: apa penelitian ambil data, lapangan,
0: ya, ambil data.
1: Bisa kamu izin gitu, Pak. Ini saya mau penelitian ke dinas ini. Nah, seperti yang kita tahu kan dinas tuh bukannya weekday.
0: Betul.
1: Habis itu tutupnya seperti jam kantor kita.
0: Kebetulan nih aku di jadwal itu ada ini gitu.
1: Boleh enggak untuk hari ini aja saya pulang lebih awal karena pekerjaan saya udah saya selesaikan. Saya ingin melakukan penelitian untuk kuliah saya.
0: Nah, gitu. Kalau dibolehin syukur. Nah, kalau enggak boleh cari alternatif lain.
1: Cari alternatif lain. Betul. Jadi udah komunikasiin juga ke pihak dinasnya juga. Boleh enggak apa by call aja. Betul. Atau enggak data-data pendukungnya boleh enggak saya fotoin di Sabtu Minggu gitu kan.
0: Jadi harus ada dealing ya kedua belah pihak.
1: Betul. Yang penting komunikasi aja gitu. Nah, itu dia teman-teman dua bagi kamu nih ya. Karena sekarang udah jam 22:58 menit kita masuk itu tadi callingnya di jam berapa tuh Dit? Di jam 42, 22:42. Sekarang udah 22:58, 10 menit lebih kita ngobrol. Ini narasumber morning vibes apa gimana nih?
0: Tapi emang daging semua ya malam ini ya, daging semua.
1: Semoga aja ya, kita harapkan ke teman produser, semoga aja cakrawala pemikirannya bisa terbuka ataupun kalau misalnya kondisi-kondisi teman produser berbeda sama aku sama Adit yang ngobrolin tadi, ya udah diambil baik-baiknya aja, dibuang yang buruk-buruknya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bagi kamu teman produser yang udah ikutin kita, terima kasih banget ya udah dengerin kita. Dan kemudian juga kita bakal siaran bareng, kita nggak tahu ya di bulan ini.
0: Karena ini juga kebetulan ya.
1: Kebetulan. Karena kebetulan Ronald siaran, kebetulan Adit masih ada apa namanya
0: di area kantor.
1: Di area kantor. Jadi mau nggak mau Adit sebagai pendengar produser juga pengen juga nih menyapa teman produser gitu kan.
0: Apalagi kan habis cuti, bro.
1: Habis cuti, fresh banget suaranya.
0: Yoi.
1: So teman produser, seperti yang udah Ronald bilang, karena malam ini kita nongkrong bareng-bareng, ambil yang baik, buang yang buruk. Gak semuanya yang Ronald Adit bilang itu adalah benar. Betul. Dan gak semua yang Ronald bilang sama Adit itu adalah salah. Yeah. Tinggal disaring aja sama teman produser.
0: Filter.
1: Yes, diamalkan kehidupan sehari-hari. Apalagi bagi kamu nih yang pengen terjun ke dunia kerja, hati-hati banget ya teman produser. Karena setahu kita kantor itu di awal udah ngasih kejelasan, jangan sampai kejelasan itu memenjarakan kebebasan kamu ketika kamu udah kerja gitu ya.
0: Luar biasa.
1: Ya.
0: Ini betul, golden west banget ini.
1: Golden west banget. Dan juga teman produser, kamu harus tahu nih tujuan kamu kerja apa.
0: Betul.
1: Kalau misalnya cari nafkah ya udah, cari nafkah yang benar gitu. Jangan sampai kewajiban kamu tidak kamu kerjakan, jatuhnya nafkah yang kamu dapatkan itu tidak halal lagi.
0: Betul.
1: Gitu kan. So teman produser dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dari Box Produser RRI Denpasar, setelah webinar kepegawaian ini
0: atau mungkin setuju dengan topik-topik seperti ini?
1: Boleh request juga nih teman produser, karena sebenarnya banyak banget ya topik akhir bulan nih, akhir tahun.
0: Ya, seputar kantor.
1: Seputar kantor. Tadi kita mau bawain dua topik ya malam hari ini, tentang cuti dan juga tentang
0: harapan yang belum sampai
1: tercapai. Harapan yang belum tercapai, karena kan di awal tahun biasanya kita nulis apa namanya tujuan-tujuan tahun ini harus bisa kecapai apa,
0: target-target.
1: Iya, target-target. Nah, ketika kamu belum dapat targetnya, apa yang harus kamu lakukan? Cuman karena keterbatasan waktu juga, dan kita patuh terhadap aturan ya. Yang sudah tertulis nih.
0: Iya, inilah bentuk tanggung jawab kita.
1: Bentuk tanggung jawab kita. Makanya kita sudahi siaran, tapi siarannya hanya calling Ronald dan Adi saja yang disudahi.
0: Betul.
1: Selanjutnya masih ada lagu-lagu hits yang akan menemani kamu sampai tidur, biar kamu seger besok. So, bye-bye teman-teman, dua dan love you all.

0: Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.
1: Just Music Pro 2.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Blaesen yang kemudian digabungkan.
2: Jazz Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.
2: Just Music Pro 2.

0: fakta loh.
1: Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional, bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, salsa parila, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.
2: Just Music Pro 2.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Jazz Music Pro 2.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karampuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita, bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.
1: Just Music Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.
2: Just Music Pro 2.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Kabupaten Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali gak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal,

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, Ana.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.

0: ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak, kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Boy, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipake. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

teki teprat yak sukirlang pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ngelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajema. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: umur pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Hey ho, dipancar luaskan dari kawasan Metropolis, Hayabrok 70 dan Pasar. It's me, Bita Wulandari yang demenin kamu. Bahagia banget ya teman Produa. Aku berharap teman Produa juga sebahagia aku buat temenin kamu di sini di RRI Produa dan Pasar. And don't forget juga teman Produa untuk pantengin terus siaran kita di streamingan rri.co.id or even more better, aplikasi RRI Digital. Stay tuned untuk dapetin informasi menarik lainnya.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengin aku Mita Wulandari ya. Tahun Pro 2 memasuki awal September, cuaca di Bali masih cukup didominasi kondisi cerah hingga berawan ya. Untuk Denpasar sekitarnya, BMKG juga memperkirakan beberapa hari ke depan masih ada di kisaran 30 hingga 32 derajat Celcius dengan peluang hujan relatif kecil ya. Bahkan ya kita tahu karena sekarang udah masuk ke musim kemarau, kondisi panas dan kering kayak gini gak hanya ngebuat kita lebih gampang haus ya, tapi juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, especially kebakaran lahan maupun lingkungan. Secara nasional, BMKG menyebut sekitar 80% wilayah Indonesia sedang mengalami musim kemarau. Dan titik panasnya sih masih terdetek di sejumlah wilayah, terutama Kalimantan, Sumatera, Papua, dan juga Maluku. Jadi teman-teman Pro 2, kalau cuaca lagi panas dan kering kayak sekarang ya, jangan membakar sampah sembarangan, apalagi di area yang banyak rumput kering atau semak belukarnya. Karena api kecil bisa cepat membesar kalau kondisi lingkungan kamu sangat kering ya. Jadi ayo deh kita sama-sama lebih waspada, karena mencegah kebakaran jauh lebih gampang ya daripada mengatasinya setelah terjadi nih teman-teman Pro 2.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari ya. Lanjut lagi teman Pro 2. Kalau tadi cuaca udah, sekarang kita bakal beralih ke informasi seputaran lalu lintas yang ada di kota Denpasar ya. So far kalau di pagi hari ini masih oke ya teman Pro 2, dalam artian belum ada tanda macet yang emang bener-bener buat pening begitu. Tapi memang beberapa titik ya, tidak hanya pagi, bisa siang, sore, malam ini begitu ya, terpantau padat. Contoh ya, contohnya adalah ini dia. Di perempatan WR Supratman mengarah ke Gatsu Timur begitu ya. Ini terpantau ada merah-merahnya ya, tapi masih batas aman ya teman-teman berdua. Pun juga kalau kita ngobrolin di seputaran Gatsu ya, Gatsu Timur, Tengah, dan di Barat, itu sudah pasti padat teman Pro 2. Pun juga di Cokro Aminoto, nah itu sama juga ya. Dan kalau misalkan kamu sudah katam betul dengan kondisi yang ada di Jalan Gunung Agung begitu ya, ya sama aja begitu ya teman Pro 2. Terpantau di Jalan Gunung Agung ini di pagi hari begitu ya, so far padat. Kalau dibilang macet, not ya, tapi masih padat begitu ya. Pun juga sama kalau misalkan kamu akan lewat di jalan PB Sudirman, teman Pro 2 ya. Ini sudah pasti terpantau padat ya. Tapi ini masih dalam batas wajar ya, kayak kamu masih bisa bernafas lega begitu ya. Bukan yang tipikal macet banget, enggak, aman ya teman Pro 2. Pun juga teman Pro 2 kalau semisal begitu ya, hari ini akan melintas ke Denpasar Selatan, pasti akan melintasi jalan Teku Umar, Teku Umar Barat, Imam Bonjol. Nah di perempatan Teku Umar ya, di Teku Umar Barat, Imam Bonjol, terus juga di mana ini namanya ya, oke, Simpang Malboro Teku Umar ya, ini juga pasti di pagi hari teman Pro 2 terpantau padat begitu ya. Tapi apakah ini terpantau macet banget? Belum juga ya, like I said before teman Pro 2. Sisanya aman banget teman Pro 2, sangat-sangat lengang di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang hari ini akan berkendara, jangan lupa dibawa dokumen pentingnya, kayak SIM, KTP, STNK kamu.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Hah? Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Thank you teman-teman Pro2, terima kasih Juhinan di sini di RRI Pro2 Denpasar. Segitu dulu informasi cuaca dan lalu lintas sing ada di kota Denpasar ya. Sebentar lagi kita bakal ngebahas satu topik yang tentunya sangat relate dengan kehidupan kita semua. So make sure jangan kemana-mana, di sini aja di RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tamam Pro 2, kita mulai pagi ini dengan sebuah pengakuan ya. Ada gak sih kebiasaan aneh yang cuman kamu lakukan di pagi hari? Tapi kalau misalkan gak kamu lakukan, rasanya kayak, kok kurang ya, ada apa ini Miska? Ya, contoh baru bangun, kamu gak mau langsung ngobrol sama siapa-siapa. Bukan karena marah, bukan karena bete, cuman ya masih loading gitu loh ya. Jadi harus duduk dulu di kasur, bengong tanpa ada interupsi apapun, baru akhirnya oke, kita siap untuk menghadapi dunia. Atau ada juga yang baru bangun melek gitu ya, buka HP dulu, scroll dikit, cek chat, lihat Instagram, padahal tahu-tahu wah ini waktu udah berjalan 30 menit begitu ya. Aneh, iya, comforting banget teman Pro 2. Dan pagi ini kita mau dengar kebiasaan kecil kalian yang mungkin kelihatannya random tapi justru ngebuat pagi kita kerasa lebih, ya udah, lebih nyaman, lebih comforting, dan kita akan siap begitu ya, settle and firm untuk menghadapi hidup yang penuh gedebak-gedebuk ini, teman Pro 2.

0: Ja.
1: Heh, kok gak pakai helm sih? Bahaya tau.
2: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
1: Mau deket, mau jauh, itu penting tau. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
2: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
1: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
2: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
1: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
2: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

Nah, kita mau Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ada nggak teman Pro 2 yang kalau sarapan punya ritualnya sendiri? Dalam artian, ya kamu makan harus dengan urutan tertentu. Contoh, harus minum dulu baru makan. Atau justru makan sedikit dulu baru minum kopi. Bahkan ada yang nggak bisa sarapan kalau kamu belum mandi. Padahal kalau dipikir-pikir ya sebenarnya nggak ada aturan universal ya soal urutan kamu mau sarapan kayak gimana. Tapi satu hal yang penting ya, kalau rutinitas itu udah kebentuk, tiba-tiba ya udah itu udah jadi bagian yang paling penting dalam hidup kita ya. Kayak ya oke, kita pagi harus ngopi dulu baru kerasa ya we are human, bukan robot begitu ya. Siapa yang relate? Kadang justru rutinitas kecil kayak gini yang ngebuat kita ngerasa punya kontrol begitu ya, hak atas diri kita sebelum kita menjalani hari yang waduh sibuk banget nih teman-teman.

0: again. I promise I'll get help. It wasn't my intention. I'm sorry to myself.
1: Lumpia, lumpia! Lumpianya ya, Bu ya. Pakai tahu. Terus, tempe. Tempenya dua ya.
2: Sabar, Mbak. Banyak amat pesennya.
1: Lagi pengen.
2: Pengen sih pengen, tapi gak kalap juga kali mesennya.
1: Tahu lagi, terus cabai ya, ya, cabainya yang banyak, biar enak.
3: A few moments later.
1: Abis, buang ah.
2: Kok dibuang sembarangan sih?
1: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
4: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
5: Ini sampah punya mbaknya.
1: Pak Satpam, ampun.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara

Lagi teman Pro 2 masih joinan di sini di RI Pro 2 Denpasar. Oke, teman Pro 2 lanjut lagi ya. Kita masih ngobrolin topik yang sama. Ada juga nih teman Pro 2 tipe orang yang setiap pagi harus denger satu lagu. Literally satu lagu itu yang didengar tiap pagi begitu ya. Even lagu itu diputar setiap hari, setiap minggu, atau mungkin tiap 3 bulan sekali baru dia ganti itu lagu. Bisa lagu upbeat biar semangat kerja, lagu mellow begitu ya, atau bahkan lagu dangdut segala macam tetap aja diputar karena udah kerasa kayak theme song-nya dia begitu ya sebelum menjalani hari. Dan lucunya lagi, kalau lagu itu enggak diputar, rasanya kayak pagi tuh hampa ya. Seolah-olah otak kita udah mengasosiasikan untuk lagu ya dengan momen oke, kita akan mengawali hari dengan penuh semangat. Begitu ya teman Bro 2. Kalau kamu ada enggak nih lagu yang wajib kamu putar setiap pagi?

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2, kita juga masih dengan section yang sama, ngebahas topik yang sama. So buat kamu yang kepo ya, buat hari ini kita ngobrolin tentang kebiasaan unik bin nyeleneh kamu, tapi harus kamu lakukan di pagi hari, begitu ya. Dan ini terus repeat kamu ulang, repeat kamu kerjakan, begitu ya teman Pro 2. Sedangkan kalau misalnya kamu kecolongan satu hari aja gak melakukan hal ini, kayak there's something wrong, there's something missing, gitu ya. Oke teman Pro 2, kita masih ngebahas ini sampai nanti jam 9 kurang. So make sure jangan kemana-mana, jangan gonteng di frekuensi di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Simping yang luasnya kurang dari setengah hektar ini dicatat sebagai pulau terkecil di dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Letaknya di Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini juga dijuluki Pulau Kelapa II, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Simping kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di Kota Singkawang. Dari Kota Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat, butuh waktu 3 jam perjalanan menuju pulau ini, yang jaraknya sekitar 150 km. Rute yang ditempuh relatif bagus, hanya saja, pelang penanda lokasi Pulau Simping yang terletak di sisi kiri jalan arah Kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena Jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.